0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
2: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
3: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR,

0: Ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
0: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan

0: ketidakpastian ekonomi global.
1: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026.

0: Dari Dunia Olahraga, Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
1: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepat

0: arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga dari Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

untukmu. Sapi Sonok adalah warisan budaya Madura yang berupa kontes kecantikan pasangan sapi betina. Yang mengikuti kontes Sapi Sonok adalah sapi unggul berharga puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Pasangan sapi yang dirangkai dengan ukiran kayu dikendalikan joki. Sambil berjalan, mereka diiringi kelompok musik saronen lengkap dengan pakaian adat Madura. Dalam kontes Sapi Sonok, sepasang sapi diuji keserasian langkah lintasan sepanjang 25 meter. Kemudian berhenti di pintu gerbang secara bersamaan. Kepala Wakurwil Pamekasan Sufi Agustini mengatakan kontes Sapi Sonok tradisi khas Madura yang menonjolkan keindahan keserasian sepasang sapi betina untuk meningkatkan kualitas sapi lokal juga. Pembina Paguyuban Sapi Sonok se-Madura Rudi Haryanto menyampaikan aspek penilaian sapi sonok ini. Menurutnya budaya sapi sonok berperan penting untuk menjaga melestarikan sapi lokal Madura dengan mendorong pemeliharaan sapi betina secara unggul.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke baik, pendengar, masyarakat Kabupaten Sumeneb berharap pelestarian Sape Sono tidak berhenti pada kegiatan festival semata. Tradisi khas Madura dinilai perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda, memberikan perhatian lebih kepada para peternak. Dan menurut warga Kecamatan Batu Putih Rahmawati, Sape Sono bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi mencerminkan nilai seni, ketelatenan, gotong royong, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Harapannya pemerintah menjadikan Festival Sape Sono sebagai agenda budaya berkelanjutan. Pelibatan generasi muda juga dinilai penting agar tradisi tetap dikenal dan dicintai di tengah perubahan zaman. PLT Kabid Kebudayaan Disbud Porapar Sumeneb mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan mengembangkan Sape Sono sebagai bagian dari identitas budaya. Pemkab Sumeneb juga menyiapkan langkah memperluas pengenalan Sape Sono dan dalam rangkaian pelaksanaan kerapan sapi Piala Presiden di Bangkalan, Sumeneb juga menyatakan kesiapan mengirimkan 10 pasang Sape Sono. Disebut Porapar menilai keberadaan Sape Sono perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak mengalami kepunahan. Pemerintah juga berharap dukungan para peternak seluruh masyarakat untuk dapat terus diperkuat.

0: Sehatu.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tim gabungan PLN turun langsung mengecek sejumlah infrastruktur kelistrikan di Jawa, di Madura. Kegiatan ini menindaklanjuti rakor strategis untuk memastikan kendala pasokan listrik di wilayah Madura. Senior Manager Perencanaan PLN UID Jatim, Imam Asrori mengatakan pengecekan langsung penting memastikan keputusan teknis sesuai kondisi sebenarnya. Hasil peninjauan menjadi dasar PLN dalam menentukan langkah dalam penguatan jaringan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.
1: Pro 1.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Semenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Semenep, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune bersama saya Gita Ayu. Dan pendengar, kita akan membahas mengenai tradisi Sape Sono ini bersama pecinta Sape Sono, Bapak Muhammad Tamies ya. Kita coba mengulik terkait dengan warisan budaya, identitas masa depan Madura, seperti apa anak muda juga melihatnya, dan bagaimana pecinta Sape Sono ini terus melestarikan. Kita masih mencoba menghubungi ya pendengar. Sape Sono ini tontonan yang memang menarik karena menyuguhkan keindahan begitu ya. Jadi kita seperti melihat parade fashion show dari sapi yang luar biasa, bulunya mengkilap warna coklat nih. Karena saya salah satu pecintanya, saya suka nontonnya. Oke, kami masih mencoba menghubungi Bapak Tamies ya untuk perbincangan mengenai hal ini. Stay tune program 1.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar setia RRI, kita masih mencoba menghubungi Bapak Tamyes, pecinta sapi sono. Kontes sapi sono ini dimulai tahun 1960-an, tidak terlepas dari kultur agraris masyarakat Madura dalam pengelolaan lahan pertanian. Sapi sono sendiri merupakan jenis karapan sapi juga, tetapi ini jenis kelamin betina yang dilombakan keindahan sapi saat berjalan dan berpakaian. Dan jalannya pelan-pelan, kayak menari begitu ya, pendengar. Diiringi saronen juga. Sapi sono pertama kali dicetuskan, ini menurut referensi dari data Kemendikdasmen, dicetuskan oleh warga Batu Kerpui, pesisir utara Pamekasan. Dan dalam sejarahnya, setiap kali selesai bekerja membajak ladang, para petani biasanya memandikan sapinya. Setelah dimandikan, sepasang sapi itu didiamkan satu tiang tancak. Kebiasaan itu juga dilakukan petani lain dalam petak tanah Tegal sehingga tampak ramai. Dalam perkembangannya kemudian muncul pemikiran untuk memilih dan melombakan yang paling bersih dan rapi berdiri. Pasangan sapi itu juga kemudian didandani, aksesoris yang indah. Kemudian dari sinilah tradisi sapi sonok muncul yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya masyarakat Pamekasan dan Madura. Sapi sonok dalam perkembangannya bukan hanya menjadi perekat hubungan sosial, namun memiliki makna budaya dan teknologi. Kemudian bagi Madura, ini sapi sonok menjadi kebanggaan tersendiri dan masih menjadi tradisi yang selalu kita banggakan sebagai warga Madura.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan di medsos Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 hingga 10 dikaitkan dengan BPS sebagai DTSEN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. BPS melalui Kabiro Umum Hubungan Masyarakat Faften Aji Pujiastuti mengatakan BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorian desil berdasarkan besaran pendapatan klasifikasi kondisi sosial ekonomi. Pengelompokan keluarga dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS, pemerintah tidak hanya tentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lainnya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar, akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sekaligus merawat diri. Namun, perawatan diri tidak selalu harus dilakukan di luar rumah atau dengan biaya yang besar. Bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur ternyata dapat dimanfaatkan sebagai perawatan alami untuk tubuh. Selain lebih praktis, cara ini juga cenderung lebih aman dan memberikan sensasi segar secara langsung. Seperti mentimun yang membantu menenangkan kulit, atau tomat yang memberikan kesegaran alami pada wajah. Menariknya, perawatan sederhana ini dapat menjadi momen istirahat yang benar-benar dinikmati. Akhir pekan ini, mari ciptakan waktu untuk santai yang lebih menyenangkan. Siapkan bahan alami yang mudah ditemukan, seperti mentimun, tomat, dan madu, yang dapat digunakan untuk perawatan sederhana di rumah. Olah bahan sesuai kebutuhan. Iris tipis mentimun untuk wajah atau haluskan tomat hingga lembut agar nyaman saat digunakan. Sebagai masker wajah, aplikasikan secara merata dan biarkan beberapa saat hingga terasa segar dan rileks. Buat scrub bibir alami dari madu dan gula. Campurkan sedikit madu dan gula, lalu gosok perlahan pada permukaan bibir untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga kelembapan alami, kemudian diamkan beberapa menit. Nikmati waktu santai dengan suasana yang menyenangkan. Duduk dengan nyaman, putar film atau tayangan ringan yang disukai. Biarkan waktu berjalan tanpa tergesa-gesa. Akhiri dengan membersihkan wajah dan bibir. Gunakan air bersih dan rasakan kesegaran setelah pemakaian. Pendengar, perawatan diri bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang bagaimana kita memberi waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Karena dari hal sederhana yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan ketenangan dan energi baru. Rawat diri, nikmati waktu, dan jadikan akhir pekan lebih santai dan menyenangkan.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar. Tim gabungan PLN turun langsung mengecek sejumlah infrastruktur kelistrikan di Pulau Madura 13 hingga 14 Agustus kemarin. Kegiatan ini menindaklanjuti rapat koordinasi strategis memastikan keandalan pasokan listrik di wilayah Madura. Tim terdiri dari jajaran pusat, unit induk, dan unit laksana dipimpin senior manager pelaksana perencanaan PLN Jawa Timur Imam Asro.

0: sewa PLTMG berkapasitas 30 MW di Sumenep rampung pada 2026 ini. Tambahan pembangkit tersebut diharapkan mampu menopang kebutuhan daya sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
2: Pro 1.

Entah itu untuk urusan pekerjaan atau hanya berlibur, kita pasti sering melakukan perjalanan jauh. Dan dalam perjalanan jauh tersebut, sangat memungkinkan tubuh kita mengalami penurunan tingkat kekebalan tubuh karena kondisi tubuh kurang fit. Tentu, hal yang demikian sangat mengkhawatirkan, apalagi jika pada saat bepergian menggunakan alat transportasi umum karena kuman terdapat di mana-mana, termasuk di udara bebas. Namun hal tersebut janganlah sampai membuat hati menjadi cemas atau bahkan mengganggu pekerjaan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, langkah apa yang harus dilakukan saat akan berpergian jauh? Jawabnya sangat sederhana. Nikmati makan sehat dan konsumsi vitamin secara teratur beberapa hari sebelum bepergian jauh, menjaga emosi ketika dalam perjalanan, segera cuci tangan setelah sampai di tujuan agar terhindar atau menjaga tubuh dari serangan penyakit menular, pastikan untuk cukup tidur sebelum bepergian perjalanan jauh, dan tak lupa untuk memijat tubuh setelah perjalanan jauh. Memijat dapat mengurangi kecemasan, tekanan darah, dan detak jantung. Ketika dalam perjalanan jauh, tubuh memproduksi banyak kortisol, di mana kortisol tersebut memiliki efek yang buruk pada kesehatan, yaitu menghancurkan sel-sel kekebalan tubuh. Nah, dengan pijat, tingkat kortisol dalam darah bisa dikurangi dan pijat akan jauh lebih efektif ketika si pemijat adalah orang yang dicintainya.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, kita sering mencari cara untuk menenangkan pikiran. Namun, tidak semua ketenangan harus dicari jauh dari rumah. Terkadang, ketenangan justru dapat ditemukan dari hal sederhana, seperti berkebun. Menanam, menyiram, dan merawat tanaman bukan hanya aktivitas fisik biasa. Secara ilmiah, kegiatan berkebun diketahui dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, serta memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Bahkan, interaksi dengan tanaman dapat membantu meningkatkan fokus dan memberikan rasa puas saat melihat hasilnya tumbuh. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk mulai berkebun secara sederhana. Mulai dari tanaman yang bermanfaat untuk di dapur, seperti cabai, daun bawang, kemangi, atau tomat yang mudah ditanam di rumah, sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan bumbu dapur sehari-hari, sehingga lebih hemat dalam pengeluaran. Gunakan media tanam yang tersedia, manfaatkan pot, botol bekas, atau lahan kecil di sekitaran rumah sebagai tempat menanam yang praktis. Lakukan penyiraman secara rutin. Sesuaikan dengan kebutuhan tanaman agar tetap tumbuh dengan lebih baik dan sehat. Luangkan waktu untuk merawat dan memperhatikan. Amati pertumbuhan tanaman, bersihkan daun, dan jaga kebersihan area sekitar. Nikmati setiap prosesnya. Tidak perlu terburu-buru, karena berkebun adalah tentang kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, berkebun bukan hanya tentang menanam tanaman di tengah kesibukan yang ada. Dengan menanam sendiri, kita tidak hanya mendapatkan hasil yang segar, tetapi juga lebih terjamin, lebih aman, dan dapat membantu berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari satu pot, rawat dengan penuh perhatian dan jadikan akhir pekan lebih segar, bermanfaat, dan bernilai.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Satres Narkoba Polresta Sumeneb kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam operasi tumpas narkoba Semeru. Dilakukan di pinggir jalan pelabuhan Desa Guluk Mancung, Kecamatan Bluto, Sumeneb. Polisi mengamankan dua pemuda RT 22 tahun, desa warga Desa KPD Kecamatan Bluto, AA 22 tahun, warga Desa Guluk Mancung, Bluto. Petugas menyita satu paket sabu dengan berat net 0,12 gram, satu bungkus rokok, digunakan menyimpan narkotika. Satu unit telepon genggam, satu sepeda motor Honda Vario. Sementara AA mengamankan satu unit telepon genggam. Kapolresta Sumeneb Kombes Pol Ari Indra Sentanu melalui Kasat Res Narkoba Polresta Sumeneb AKP Anwar Subagio mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti. Dan keduanya bersama seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Pro1.
1: Lintas Informasi Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar Satlantas Polresta Sumenep bersama Kementerian Perhubungan Kabupaten Sumenep, Jasara Harja, dan RSU Medical Service melakukan pemeriksaan kelayakan angkutan umum atau ramcek serta pengecekan kesehatan pengemudi bus di Terminal Arya Wiraraja. Kasat Lantas Polresta Sumenep AKP Beni Kunchoro mengatakan kegiatan ramcek dan

0: Pemeriksaan kesehatan pengemudi penting dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko kecelakaan angkutan umum. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangkalan, mulai mematangkan persiapan pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap 2027 dengan fokus pendataan pelatih dan atlet potensial. KONI Bangkalan mengutamakan para atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun lalu untuk masuk dalam program pembinaan intensif terbuka. Ketua KONI Kabupaten Bangkalan Tajul Anwar mengatakan, proses seleksi dan pengukuran fisik atlet ditargetkan akan dimulai pada Desember mendatang.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

cara mengurangi stres. Dikejar oleh batas waktu, berbicara di depan umum, berada di puncak kemacetan, terbelit masalah keuangan, keretakan hubungan, ini adalah sedikit dari sekian banyak contoh hal-hal yang dapat membuat stres di kehidupan kita. Perasaan stres dapat membahayakan kesehatan, kestabilan emosi, dan hubungan bersama orang lain. Tanda dan gejala stres bermacam-macam, tergantung kepada masing-masing orang. Seperti sakit kepala, kelelahan, ketegangan pada otot, depresi, mudah marah, khawatir, hilang ingatan, tidak memiliki selera humor, gelisah, makan berlebihan, merokok, minum, bahkan kecanduan obat. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi stres di kehidupan ini? Berikut adalah langkah yang dapat membantu melepaskan stres. Milikilah harapan yang realistik. Banyak orang memasang harapan atau tujuan yang tidak realistik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sebetulnya, tidak salah. Karena ada kata bijak yang mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Memasang harapan atau tujuan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan. Namun jika harapan tersebut justru dapat membawa stres yang negatif kepada kita, sebaiknya dipertimbangkan kembali. Aktif berolahraga dapat mengurangi stres. Melalui pelepasan endorfins, yaitu hormon antidepresi yang dimiliki tubuh, aktivitas olahraga seperti jogging, berenang, dan aerobik dapat membuang energi berlebih yang jika didiamkan dapat tertimbun di dalam tubuh. Sesuatu yang tertimbun apapun juga sangat tidak baik. Melakukan persiapan sebelumnya. Stres seringkali disebabkan oleh situasi tertentu di mana kita berada. Banyak orang sebagai contoh memiliki ketakutan berbicara di depan umum. Tetapi kita rasa semua dalam hidup kita pasti gugup dan stres pada saat pertama kali berbicara di depan umum. Tidak terkecuali. Salah satu strategi yang cukup efektif untuk mengatasi hal ini adalah kita melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, termasuk mengunjungi lokasi tempat akan berbicara untuk mulai membiasakan diri. Bisa melakukan latihan di depan keluarga atau teman-teman Anda. Lakukan break di sela-sela pekerjaan, kurangi kafein, cukup tidur, dan jaga keseimbangan antara bekerja dan bermain.

0: 1.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
2: Terima kasih terus bersama program 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar lewat Sumedang siang ini, hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kesempatan siang ini kita akan berbicara soal disabilitas tak kasat mata atau hidden disability akibat penyakit kronis. Nah, tentu mendengar ketika disabilitas tak kasat mata atau hidden disability akibat penyakit kronis, ini adalah kondisi medis jangka panjang ya, yang membatasi fungsi tubuh, kemudian termasuk aktivitas atau energi seseorang, namun tidak terlihat secara fisik dari luar. Penderita sering tampak bugar, sehingga kerap menghadapi kesalahpahaman atau stigma sosial.

Nah, contohnya nih, misalkan kondisi penyakit autoimun seperti lupus atau rheumatoid arthritis, termasuk kelelahan kronis misalnya fibromialgia atau nyeri sendi dan punggung kronis, ini juga kondisi hidden disability, termasuk disabilitas diabetes parah, gangguan ginjal, dan penyakit jantung pendengar. Ini salah satu beberapa contoh ya, kondisi disabilitas tak kasat mata atau hidden disability akibat penyakit kronis. Nah, kesempatan siang ini kita akan bahas tentang hal ini, pendengar, bagaimana kemudian tantangannya serta perkembangan pengakuan hukum tentang hal ini, terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: orang disabilitas dan inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Hidden disability atau disabilitas tak kasat mata akibat penyakit kronis pendengar, kalau tadi dengan berbagai contoh kondisi ya yang dikatakan hidden disability. Dan secara stigma sosial mendengar, tantangan yang dihadapi sering dianggap berpura-pura atau pemalas karena fisik luar terlihat sehat. Kemudian kondisi tubuh bisa sangat baik hari ini, namun sangat melemahkan di hari berikutnya. Sehingga ini menjadi fluktuasi energi seperti itu ya untuk yang akibat penyakit kronis ini. Secara fasilitas umum dan lingkungan kerja juga jarang menyediakan akomodasi untuk hambatan tak terlihat, sehingga aksesibilitas untuk hidden disability ini juga menjadi tantangan yang dihadapi saat ini. Ya, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa individu dengan penyakit kronis yang membatasi fungsi tubuh dapat diakui sebagai disabilitas fisik jika lolos assessment medis. Saat ini secara perkembangan pengakuan hukum pendengar, pemerintah juga terus mematangkan mekanisme asesmen melalui instansi terkait agar penderita bisa juga mendapatkan hak perlindungan sosial yang adil. Dan penggunaan tanda pengenal seperti lanyard bermotif bunga matahari ini juga mulai dikenalkan secara global untuk menandai kebutuhan bantuan tersembunyi. Sehingga sudah banyak ya artinya yang difasilitasi, juga sudah ada pengakuan. Ini juga penting walaupun tak kasat mata atau hidden disability akibat penyakit kronis, ini juga butuh perhatian tidak hanya oleh pemerintah tapi keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
2: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
3: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
2: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
3: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
2: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait Bursa Transfer of Mind jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Karl Heinz ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan.
2: Iya.
1: Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya hampir tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazil Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United.

kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali. Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok. Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar kesempatan Sumenep siang ini. Ada informasi berita kehilangan datangnya dari Iskandar yang beralamat di Dusun Poreh Tengah, RT 4 RW 1, Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M5039TS atas nama Hamdi yang beralamat di Dusun Poreh Tengah, RT 4 RW 1, Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan hilang dari Sumenep menuju Bluto. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Iskandar dengan nomor handphone 082-333-114-683 atau langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Satu lagi berita kehilangan pendengar, berikut dari Fajar Hidayat yang beralamat di Dusun Pasar Baru, RT 8 RW 4 Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten Sumenep. Untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M3836TD atas nama Kustantinia yang beralamat di Dusun Polalang, RT 2 RW 1, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan hilang saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Fajar Hidayat atau langsung ke Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep.

Selanjutnya, pendengar, kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk mempersiapkan diri segera menunaikan ibadah sholat duhur. Saat dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, pukul 11:32 waktu Indonesia Barat. Allahu

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Saya punya 5 pasien pendarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak pendarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien pendarahan di otak. Intrakranial itu di otak, dan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ceki. Panjenengan sateje peti areng sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan siang hari ini program Budaya Madura kembali hadir ke ruang dengar Anda. Bersama saya Ririn Rizkyanti, tentunya tidak sendiri. Sudah ada narasumber yang siap menemani Anda, pendengar dan juga pemirsa, juga sudah langsung hadir di studio. Kesempatan hari Sabtu ya. Saat ini di 15 Agustus 2026 saya akan bersama dengan bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng ada Pak Suraji SPD. Karena program ini kita kerjasama dengan komunitas Temar Kampeng. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suraji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar saya Kak Dinto, Pak.
2: Engki, alhamdulillah. Saya, moga-moga sateja pamirsa juga sagak dinto kabedana.
1: Engki, apangki sareng budaya Madura program saya hadir saben are Sabto pukul 12 kantos 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, ini juga kesempatan bagi Anda barangkali yang juga ingin belajar dan putra-putri Anda, karena kesempatan siang hari ini kita akan membahas pelajaran untuk SD kelas 4. Leres Kak Dinto, Pak Suraji.
2: Thank you, leres Bu Ririn.
1: Kak Dinto, nerosaki papangkin saya sebelumnya pun niki ra serak ngangkui energi.
2: Okay.
1: Sakoni gemberan katina apa songku narak serak ngangkui energi. Saya sebelum nanti terosaki sarang topik saya selanjutnya pon.
2: Engki Buririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa sateja, saya beda kadima bisaus. Apa engki boleh sarang beton kaula Pak Suraji dari tim Temar Kampeng Kabupaten Sumenep. Bapak Ibu para pemirsa sateja, rak serak ngangkui energi. Cicerbaan esat samangken pakun ngangkui poket, rak serak ngangkui energi. Kenapa maksud epon rak serak ngangkui energi? Energi Kak Dinto manabi dari bahasa Melayunya, energi Kak Dinto kemampuan. Sebadan dengan ebatan untuk melakukan usaha, untuk melakukan kerja. Tapi saya maksud dalam poket saat samangken rak serak ngangkui energi Kak Dinto arupa aki pangajaran. Dada pun sesae otamana dek nak kanak muret neng SD kelas 4. Pon apa maksud epon? Energi Kak Dinto kan banyak macam mah. Katia energi listrik, beda cuken aing. Teti nak kanak Kak Dinto mulai ki kelas mabe, Kak Dinto ampon ia ceri, Kak angkui menghemat, rak-serak. Katinapa nak kana nang epok compok ngangkui listrik. Teti cek sampe boros maksud epon.
1: Hemat listrik
2: energi. Hemat listrik.
1: Hemat energi. Air, hemat energi.
2: Hemat energi.
1: Manabi ngodi aing ejeding sampun naposa patee.
2: Engki patee.
1: Oleh tak sampe ngompai. Katia listrik manabi malam PATE
2: engki. Teti aku naki saparlona. Juga samangkin saya banyak esare sareng masyarakat katia BBM.
1: Oh engki, penggunaan BBM.
2: Penggunaan BBM katia bensin solar nika juga termasuk energi.
1: Kotu hemat engki.
2: Kotu hemat.
1: Tak boleh lencolan nih kakak lo.
2: Makanya Bapak Presiden Manabita Kalero Dimin kan mewajibkan setiap hari Jumat itu
1: pakai sepeda
2: Ini tenis sepeda.
1: Okay.
2: Ke kantor, ke pasar, ke kadima bisaos.
1: Okay.
2: Kadinto. Jadi maksud telepon kasa kangkui menghemat rak serak ngangkui energi.
1: Nah,
2: okay. Saya kadinto bahasan se masalah poket atau bertema saat sama ken. Saya terus telepon beda dua bahasan saat sama ken se kapeng situng Kak Dinto ungkuna nerusaki papangkian se ampon yare sato sitapongkor. Yang kika Dinto ada kande ngangkui ondege besa.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia-nya bercerita nih ya.
2: Ada kande Kak Dinto.
1: Acareta sarasakancaan.
2: Acaca. Berbicara engki.
1: Cerita pengalaman,
2: ada kan do masalah
1: masa apa? Depan, cita-cita.
2: Tapi se paling pokok nih Kak Dinto buririn. Kadipun apa? Ada kan de nang bersama dulu Kak Dinto se leres. Se tepak. Nang buku paket ke Angkui Moret kelas 4 Demar Kampung kaca Pak Lekor kaca Pak Lekor Kak Dinto ampun di jerba lagi kadipun apa ada kande ngangkui untuk kebesar saya tepak rasa epon mana bina kanak nganggu dan samangken ampun korang bisa aku nak aki besar kota bo untuk kebesar si tepak. Amar kepon apa? Bode capo-capen cek ngguni besa Kak Dinto aropa aki petande tata kramana bangsa. Ada kande otabe acaca ngangkui untuk kebesar. Salah setong tanda na orang andi teng kasih bagus. Nika manabi bedo nak kanak otabe orang Kak Dinto bisa. Aku nak aki untuk kebesar kalau beneres.
1: Contohnya misalnya dekande sarang orang sepo.
2: Sanika buririn.
1: Katin apa?
2: Dan kala mangkii sekut engki, sekut mangkii para anak kanak nganggo deden Kak Dinto asa gesa otabe acaca sareng ring sepo epon nika banyak kalero. Salah setong contoh kaula ki buru lastare adeer. Kadipan apa menurut buririn Kak Dinto
1: ada er kan kasih benih ke abu tibi ki nader rasa nama ke abu tibi.
2: Engki leras. Jadi Kak Dinto kan okara otabo ocapen se kalero.
1: Engki.
2: Se leras ongkuna kaula cai pon se buririn ki buru engki. Kaula ki buru lastare nader. Jadi nader nika dalam artian
1: untuk diri sendiri.
2: Kangkui abak tibi.
1: Engki.
2: Kangkui abak tibi.
1: Estoe pun artena sami iki.
2: Engki, sanos artena sami tapi konteks
1: tujuannya.
2: Tujuannya bicaranya kasa kalero.
1: Engki. Jadi mana biar de ernika ka se lawan bicara ka itu si tua.
2: Nika balik entau budi. Pas bodo boleh nika pon apa sampian ki nede.
1: Tak boleh
2: kan
1: nika.
2: Tak boleh kan. Tak boleh ke segala. Ponapa sampian kita nede. Ongkuna seleres ponapa sampian otabo panjenengan kita ada er. Jadi banyak manggii kota mana ada nak kana nganggung ngode teniki. Anak-anak ngode kan toh. Busana ampun tak kalero. Apa napa? Margana nang epok compok samangken ampun dadi lumrana reng sepok epon kak dinto manabi asak sasarang anak nang kui bahasa Indonesia.
1: Engki.
2: Kebanyakan nang kui bahasa Indonesia.
1: Kalaupun okay. Pakai bahasa Madura, kadang sudah iya tuh Pak. Jadi kayak kayak temannya ya, tidak menggunakan onde kebesa. Engki,
2: onde kebesa nih Kak. Milepon nang edelem buku paket kelas 4 Demar Kampung ngingingi masalah onde kebesa Kak Dinto ampun bahas.
1: Okay.
2: Utamana nang kaca Pak Lekor.
1: Misalnya contoh beda tamu ini kan Pak Suraji.
2: Okay.
1: Terus Palemana kasa, boh, pon Palemana, napa kubere? Saya kan masih seleres.
2: Sila tanya. Manabi Palemana nika kan kabut tibi.
1: Oh. Okay. Sila kak orang.
2: Buririn tamu. Dan gaula Palemana.
1: Oh. Nah.
2: Buririn pon apa? Panjenengan tak kubere.
1: Oh.
2: Milai pon samangken ampon malam.
1: Engki. Sami ki sarang nade bendeer kasa sekele ki peruntukannya.
2: Engki. Palemana nika kabak tibi. Jadi ocak Palemana nika dinto masuk besa tengahan. Saya terus epon.
1: Engki.
2: Beda aturan epon edelem ada kandang guna. Edelem ada kandang kadinto aturan epon manabi orang si acaca. Tapi yang si tong yang
1: ini.
2: Orang si acaca nikah kan abad dibi.
1: Okay.
2: Nikah kotu ngangkui besa tengahan. Kotu ngangkui besa tengahan.
1: Contohnya Pak Suraji.
2: Contoh epon, kaula samangken bedi nede.
1: Okay.
2: Samangken.
1: Samangken.
2: Kaula nikah besa tengah. Nede juga besa tengahan. Beni kaula samangken ada ere nika kalero.
1: Okay.
2: Lana si titi kalero gele kocak ada ere.
1: Okay.
2: Terus aturan sekap yang dua orang seeka sarang acaca.
1: Lawan kadia bicara ki. Kadia
2: samangken dan kaula asa gesa ki ada kanda sarang buririn.
1: Okay.
2: Nika buririn Kak Dinto sampet lawan bicara buten kaula. Teti kotu ngangkui besat engki. Teti ten kaula kaburirin kan to kotu ngangkui besat engki. Kadia gele contoh epon. Kenapa buririn samangken tak kubere? Beni pon apa buririn samangken tak mulia?
1: Tak pale mana?
2: Tak pale mana?
1: Hmm.
2: Ya galero.
1: Salah peruntukan. Di
2: kotu.
1: Thank you. Baca thank you.
2: Lawan bicara itu kotu yargai.
1: Sana osa omor angodeun. Sana osa. Napa nika kotu kase atuaan?
2: Kak Dinto termasuk ano, buririn. Termasuk sorot sandera besar.
1: Oh, okay. Jadi,
2: di pon apa ki? Kotu patepak ka situasi katinapa dan kaula Kak Dinto asa kesa sareng lawan bicara epon.
1: Jadi bentuk menghargai ya Pak, penghargaan. Okay. Sanosa okay. Kaula kan anggodeen, tapi Pak Suraji kaula ngakui.
2: Okay.
1: Onde kebesa, okay. Saya leres Kak Rinto.
2: Jadi masuk napa? Sorot santri besa ini.
1: Okay.
2: Nah terus saya kaping telo orang seeka caca, seeka careta, nika kumantong dari kabadan epon. Hmm. Pon apa seeka caca kasa lebih tengki, derajata. Hmm. Pon apa lebih mandep, derajata. Nika se eka atur dan kaula gila, saya tak masuk, dek sorot sandera besar. Manabi seeka caca, seeka cator. Atengkian, di kedudukan epon atengkian,

0: Sarengan iki.
1: Oke.
0: Para pemirsa satuju. Katipun apa samangken angkuyen nepon ondega basa. Angkuyen epon ondega basa kadinto buririn beda telok macem.
1: Oke.
0: Situng basa nje iya.
1: Nje iya.
0: Basa nje iya nggih. Basa nje iya. Ika mana bineng e buku temar kampeng beda e kaca pak lekor. Basa nje iya. Terus beda pole sekapeng dua basa engki enten.
1: Engki enten. Jok pakai
0: lero engki.
1: Takut pakai engki punten.
0: Engki enten sareng engki punten. Nika tak pada.
1: Engki.
0: Terus sekapeng telok beda basa engki punten.
1: Nika saya paling tengki.
0: Saya paling tengki. Contoh epon. Edalem basa njak iya. Sengkok. Sengkok entara ka pasar. Terus. Basa ngki enten na sengkok. Apa? Bule. Sengkok, bule, kaule.
1: Abdina.
0: Abdina.
1: Sami sarang kaule.
0: Sami.
1: Ondege,
0: abdina, abdidelem. Atingkian, nggih. Abdina, abdidelem, badan kaula, abdina badan kaula, abdidelem. Nika.
1: Si paling alus iki.
0: Masuk basa engki punten.
1: Engki
0: punten. Bodo pole bekna tika sampian. Nika. Dari bekna, om kekatika, om kekasampian, abekna,
1: panjenengan,
0: abekna, salerana.
1: Oh, okay.
0: Tapi beda pole buririn nika besa otabe oca setade besa tengah anna sarang besa tengkina. Katia tade.
1: Sobung.
0: Sobung nikah benih besa anu na?
1: Oh benih.
0: Sobung nikah anikah banyak salah kaprah engki.
1: Engki, katina apa?
0: Ongkuna sobung nikah artena sepe.
1: Oh benih tade ki.
0: Engki. Rama. Kopi na panjenengan ampun tade. Nikah leres. Rama, kopi na panjenengan ampun tade. Beni Rama, kopi na panjenengan ampun sobung.
1: Kalero.
0: Kalero. Esto epon sobung nika artena
1: sepe.
0: Sepe.
1: Pasar ki beda ring acuel sobung nika leres nika. Maksudnya pon sepe pasar. Penggunaan bahasanya kak ini tuh Pak Suraji.
0: Engki bode tapi sepe.
1: Oh.
0: Bode tapi sobung. Maksudnya bode
1: pasar
0: tapi
1: lah.
0: Sepe.
1: Engki.
0: Jadi gila. Buku kaca. Sagemi, halaman sagemi engki.
1: Engki.
0: Contoh sorot tandra besa, nika beda besa andep, besa tengahan, besa tinggi. Katia ngakan, nika besa andepe, besa tengahan nanede, besa tinggina adeer. Kantos samangken beda katipun apa kaangkui guru ngajari bab angkuyan nepon ondega basa.
1: Katipun apa?
0: Estepon manabi guru kak dinto kan apantuman ka buku sebeda yang ki.
1: Engki.
0: Kalaben teknik metode.

0: Si ampon rencana agi guru, tasaipun dan kaula mengapresiasi guru-guru saya badan SD kaangkui bab pengajaran untuk kebesa. Tapi Bu Ririn, saya paling pokok, saya okay. paling penting, Kak Dinto menggunakan pengamalan epon.
1: Biasa praktek nih kak biasa anak guru nah, kamu Reki. Kak ada misal ada kan ada kaduaan sama nih kak.
0: Mana bi punten engki juga bisa juga kalaben apraktek. Oke. Nah karena ini kayak bentuk kelompok-kelompok, kelompok-kelompok, kangkui ada kade. Kadang beda pole guru saya ngangkui cara, kangkui noles.
1: Oh, engki noles.
0: Noles, ada kade. Nika. Dan kau lagi ngajar kasa pernah, nika pengajaran pernah panggil pengajaran bersama Ture juga.
1: Okay.
0: Kaangkui makon nak kana noles wacana ada kade. Beda beberapa beda kelompok anak kana tapi esetong kenangan beda nak kana nikah seni teni. Ada nak kana waktu istirahat kasta iki. Bodo pan sapon apan nak anak teloan atau bawa empat ini. Saya asa kesa. Ini kapan ano. Sarang ten kole soro rekam. Jadi rekam. Jadi pon apa sih jadi.
1: Pembicaraan. Ki.
0: Sagesa anak anak kasa. Kasa rekam. Nah. Sampun na rekam. Jadi pas. Pon apa.
1: Diceritakan kembali.
0: Esalen.
1: Okay.
0: Ada dalam bentuk tolesan. Guru kasta praktek kekin neng kelas. Bokto kon pakon dek nak anak kangkui asa kesa kak dinto. Kau bilang kan nyoron nak anak sarumben lah. Apa saya kaca cabut?
1: Engki. Kak
0: dinto. Jadi maksudnya pon ten kau le terro. Kenapa? Kaangkui nalek teki anilai kati apa? Pesan anak-anak ibu tau gak bisa. Seterusnya pun gila ngingi masalah besar saya tak ada besar tinggi nah.
1: Okay.
0: Kak Dinto ngguna banyak yang dalam besar matura.
1: Tapi, napa boleh selain natade nih kak Pak Suraji? Contohnya?
0: Contoh epon katia abe nah.
1: Abe nah.
0: Abe nah nih kak tadok besar tengah nah.
1: Sami ki?
0: Pakun abe nah. Tapi bodoh besar tinggi nah. Abekna besan je iya nggi. Besa engki entena pakun abekna. Besa engki pun tena nikah salerana. Otabe panjenengan.
1: Oh, salerana.
0: Oke. Satros epon ebuku pengajaran paket pangkui moret kelas 4 kaca utawa halaman 6 lekor nika ampon toles iki
1: okay.
0: Kangkui nak kana nalek tegi cak ocak sebede dalam dekan dekak ento pon apa bisa ocak-ocak se kalero.
1: Ini pendengar Anda bisa melihatnya di YouTube RRI Sumenep Net ya. Terlihat
0: kaca halaman 26.
1: Halaman 26 ya. Itu
0: halaman 26 ini ka, yang
1: baik dan benar.
0: Ini ka halaman Pak Lekor Bu.
1: Ya, halaman 26 As Nuril. Nah, itu on the kebesa.
0: Halaman 26.
1: Jadi yang nonton YouTube bisa juga membaca ya, melihat secara jelas pelajaran tersebut. Ngireng, satu sekon.
0: Sakonik sarang dan kula bacaan ki.
1: Ngireng.
0: Anika bedo dekan dena kakak sarang ale. Nang kaca enam lekor. Ah, nika.
1: Engki.
0: Ampun ditayangkan. Nikah guru makondek moret ka angkui nalek teki ocak-ocak sekalero edelem ondek kebesa. Kota mana ocak-ocak se egeris ebebena kan to burin.
1: Oke.
0: Salah setong contoh sarung ten kaula ebeca. Kadin to gi ocak nakaka kalek na. Mulai kele be nade malek. Ere sare ekon pakona ebu. Nah, terus sealek asak nyampit. Oh, engki, kau lagi puru rabu. Dari kanca se puru dari belike. Tapi gele ebu tak tormator kakaule. Cek ekon pakona. Dari ken kak dinto bisa os ampon beda sekali robur ini.
1: Oke, si akaris beba.
0: Si akaris beba, engki kak dinto.
1: Rabu.
0: Rabu.
1: Engki.
0: Terus beda pole tormator.
1: Engki.
0: Nah, ini kak kalero.
1: Seleras.
0: Seleras. Oh, engki. Kau lagi puru datang dari kanca sepuru dari balika. Tapi gila ebu tak tormator. Nah, tak tormator ini kan kalero.
1: Oke.
0: Pengguna saya leras. Tapi gila ebu tak ada bu kakau.
1: Oke, oke. Sesuai sarang ondek kebesa ki.
0: Ah, ki sesuai sarang ondek kebesa. Jadi ebu tadak debu nak kakau le.
1: Ki.
0: Jek kau le.
1: Benimator.
0: Ekon pakona. Jadi pangar beten kau le. De para pamirsa satu je. Utama epon para bengasepo. Kaangkui aku na aki bersama Dura de sateja para putra putrena sanausa ki bede na bentaan dari putra putra epon sekalero.
1: Sosa naring tuan yang dikasih tau ning Pak Suraji.
0: Ah, ini kasih repot. Tapi buntan.
1: Engki, sambil ajar juga nih resepon nih kaki. Bada penelpon kan Pak Suraji.
0: Engki, ngereng.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Burhan, engki.
2: Leres.
1: Saya Pak Burhan.
2: Engki, alhamdulillah.
1: Bada sehat terakhir sarang Pak Suraji ngereng kantor.
2: Engki. Kalau lagi, bersama Suraji itu langkung saya. Karena abunya anu kamu red, maba ada hari tertentu panggil guru-guru bersama saudara esawaan pertemuan. Karena banyak cukai guru saya tak pasti mau nih cukai ke bersama saudara itu. So, nomor dua terutama untuk kebesa.
1: Okay.
2: Om Bamaipon, Bupati. Pak Jamat Karibun. Mungkin Bupati ada yang ke Pak Jamat. Sama Karibun mungkin. Karibun dah pulang. Dia pasti terus nampak. Nampak Pak Leman, nampak Bupol, nampak Mule.
1: Oke.
2: Okay. Anu, Bupati ada tanya.
1: Pak Jamat.
2: Terus saya nampak Bupati.
1: Oke. Kalengkong, pertanyaan Nepon.
2: Oke.
1: Pak Burhan.
2: Betul sekali Langkung.
1: Sami-sami.
0: Engki.
1: Ketina apa nih
0: Matur
1: Kak Basiraji?
0: Langkong.
1: Seni ya orang Pak Burhan nih Kak Ki.
0: Engki, Nepon Pak Burhan nih Kak Anu. Engki leres Pak Burhan. Minorot badan kaula lakar sekut epa bade papanggian iki sareng guru-guru SD kangkui miara utamana bersama tura Kak Dinto ampon elaksana aki Pak Burhan sareng tim pengembang budaya dan bahasa Madura Temar Kampung. Teti rasa epon pangarep Pak Burhan moga-moga teti asaena da kanca guru sateja.
1: Oke. Okay.
0: Terus saya kapeng dua petanya Pak Burhan gela rasa epon menorot beton kaula seleras Pak Kadebun ampon Paleman.
1: Mana bita kok kalera pas bahasa Indonesia sudah pulang. Ampon Paleman, nikah seler reski mana bi dari Paleman. Bupati, kacamat, seolah beda kapalat hisan.
0: Tak ampon apa juga, mana bingang kuya Pak Kadebun ampon Kuper, tak ampon apa juga. Kaleras.
1: Oke. Beda penelpon selanjutnya pun kain Pak Suraji.
0: Ngereng, ya tore.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, apa ini boleh Pak Suraji?
1: Boleh, boleh saya cecer Pak Burhan, ngereng.
2: Contohnya pun saya paling leres. Okay. Mana di aja bubar kalero. Oh, kenapa saya tanya lebih tinggi? Mana? Oh, bapaknya pun Pak Karibun tanya ke Pak Jamat, kamu bupati? Paling menurut kalero, gitu. Karena ada yang kian bupati, toh. Mesti ada bu bubar.
0: Engki Pak Burhan.
2: Engki toh.
0: Engki.
2: Menabi pusai pun boleh omongai pun. Mbak nama AMP apa? Pasiringan nama AMP kenapa pusai buri?
0: Aso penangki.
2: Engki terus.
1: Aduh, dengan Pak Suraji kan temen ririn tak jawab. Kalangkong Pak Burhan, matur sakalangkong.
2: Isi leres itu para cukin itu terutama kak guru-guru cukin benda saya kurang ngomongin cukin.
0: Ampun Yano, usaha aki sarang tim Temar Kampung.
2: Motor saya kalangkong itu
1: Pak Pak Suraji.
0: Engki Pak Burhan, kami Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saling mengingatkan nih Pak Suraji
0: engki.
1: Baik. Bisa dilanjutkan lagi yang tadi Pak Suraji tentang bahasan kita?
0: Engki. Jadi kaca 6 lekor Kak Dinto. Napa dipaparkan iki itu tua ki dak nak kana. Kangkui nalik teki ota benyare pun dege besa se kalero. Boleh contoh se kalero Bu Ririn.
1: Okay.
0: Dan kula badi macam ki. Ben ebu nika ocak nang kakak ini. Ocak nang kakak kalek na. Ben ebu Bak nama saya pakona ngatore longku nom hadi ben kung tomona kasa entare gelu ka ebu apa atora ebu saya pamatora ka anom ben ka agunga nikah sekaleron neng ekwara ka disa oca atora sareng epamatora. Estona seleras kasa entare gelu ka ebu. Apa debuna ebu se e debu kia ka anom ben ka agunga.
1: Dikasih leres.
0: Oke.
1: Baik. Ini beberapa contoh ya pendengar untuk kita semua belajar tentang onde gebesa. Nah, Pak Suraji, nanti kita akan bahas di topik kedua ya. Akan masuk ke topik
0: kedua. Ngereng buririn.
1: Nah, namun pendengar, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita jeda sejenak. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Panjenengan sateje, salakik bade edalem lalampaan budaya matura. Menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia, topeng memegang peranan penting dalam perjalanan panjang pembentukan kebudayaan pada sebagian besar masyarakat dunia. Mulai dari menjadi media kegiatan religius dan magis pada masa lalu, hingga menjadi sarana hiburan dalam kemasan seni pertunjukan, yang menempatkannya menjadi salah satu bentuk karya seni yang mengakar kuat di tengah kebudayaan masyarakat. Tak terkecuali dengan masyarakat Sumenep, yang telah mengenal topeng sebagai sebuah seni pertunjukan yang mampu eksis sejak berabad-abad yang lalu hingga kini memasuki era milenial. Seakan ingin menantang zaman, kesenian topeng di Sumenep tidak pernah luntur keberadaannya di tengah masyarakat Sumenep. Meskipun sejarah mencatat kesenian topeng bukanlah produk kebudayaan asli Sumenep, namun dengan kekuatan akulturasi budaya, kesenian topeng berkembang menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Sumenep. Topeng dalang menjadi bukti bagaimana masyarakat Sumenep mampu mengakulturasi budaya luar menjadi budaya baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga menjadi sebuah produk kesenian tinggi yang mampu diterima hingga saat ini. Meskipun sama menggunakan penutup wajah, kesenian topeng dalang Sumenep tidak lagi identik dengan seni topeng yang berasal dari wilayah Jawa yang diyakini menjadi cikal bakal kesenian topeng dalang. Dalam seni topeng dalang Sumenep, topeng menjadi subjek utama dari sebuah seni pertunjukan dan bukan hanya media pelengkap dari sebuah produk kesenian. Panjenengan sateje, salakik bade edalem lalampaan budaya matura.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi lewat program Budaya Madura. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda bersama Pak Suraji ya, dari Temar Kampeng. Gereng Pak Suraji, nerosaki topik kesempatan siang mangken, carakan papaten sarang cakra. Ini katina apa untuk pembahasan epon?
0: Engki buririn matur sakalengkong. Seterusnya pon jujur baen ngingi maca oca dalam carakan Madura.
1: Engki.
0: Saya maksud kaca belulekor buku Demar Kampung kelas 4 nika aku naagi papaten kota Bepangkon. Degi seterusnya pon sampun napa paten sarang pangkon atau bepangkon nika bahasan ini masalah cakra atau bepeder papaten guna epon yang kak dinto kak angkui mate e aksara kejeng se tolesana e budi. Jadi aksara kak sebut jadi mate. Amarga e paringi papaten. Bangun papaten atau bepangkon katia sedan kaula e layar Kak Dinto.
1: Iya. Untuk di YouTube bisa melihat nih Barangkali bisa di Zoom, teman-teman net, tulisan yang ditayangkan oleh Pak Suraji. Ini adalah contoh carakan.
0: Ah, Pak Dento.
1: Tolesan se asongot ka budi nih kaki Pak Suraji.
0: Bangunna ka dia katujuan korsen. Ya, papaten iki.
1: Papaten.
0: Contoh epon beda aksara ma sareng na. Aksara se keng bingkeng, aksara se ebudi, kadinto bedena. Mana bi na nika e pangkon, e paringi pangkon. Teti bacaan naman. Ma na pangkon e baca man. Teti ngejena, ki ngejena. Ngejena contoh kadinto. Amarga beda pangkon. E budi, teti e baca yece ma na pangkon e baca man.
1: Iki e paringi pangkon.
0: Iki paringi pangkon. Nah nang e buku nika bedo pole contoh kapal. Teti kapal nika bedo aksara ka sarang ela. Okay. Dan kau ulangi beda aksara ka pa sarang ela. Aksara se bingkeng, aksara se dibudina nika la. Mani bila nika epangkon teti ejena ka pa la pangkon nika e beca kapal.
1: Oke. Barangkali bisa ditayangkan halaman 28. Ada di 28 ya, Pak.
0: Engki. Beda neng e kaca belulekor.
1: Oh, engki nika bisa dilihat nika, ya.
0: E kaca belulekor beda contoh oca kapal. Teti bongon tolesan epon mana biye je nih kengki ka pa la pangkon e beca kapal.
1: Oke.
0: Ko beda pole e bebena kacamatan. Beda setung dua telok empat lima aksara. Aksara sedi budi bedena e pangkon teti e baca kacamatan ka ca ma ta na kacamatan na
1: pangkon
0: pangkon e baca kacamatan teti nika ta e baca kacamatan na parlo e talik teki, parlo e ka emoti, e ka ngai sarang nak kana kapi. Pangkon nika tak kenging neng e tengana aksara.
1: Kutu akhir ki?
0: E akhir. Tapi saben ni beda buridin, beda e yantarana aksara, yantarana oca lagi. Nika gunana beni pangkon, tapi arupa aki koma.
1: Arupa aki koma. Contohnya nama Pak Suraji.
0: Nika deki pengajaran saya lebih tengki.
1: Oh, di bahasan berikutnya ya.
0: Bahas tengki. Katanya naik kelas 5 atau naik kelas 6.
1: Ya.
0: Jadi tak perlu bahas saat sama Ken.
1: Tengki. Baik.
0: Buku kelas 4 ampon beda papakon kang gunakana kadia nang ekaca sangalekor nika kang nyalen aksara Latin teti aksara carakan Madura. Kadia nomor situng ngalak talam
1: toles carakan na
0: toles carakan na
1: talama pangkon. Eceunna iki.
0: Talama pangkon iki talam. Manabi ece dari da ada nga la pisat.
1: Pisat.
0: Benika iki.
1: Iki.
0: Benika.
1: Beningalaka, beningalaka.
0: Beningalaka. Deki pas ngalaka pangkon.
1: Lain
0: kalero.
1: Lain telesan.
0: Lain becana.
1: Engki.
0: Ngalak sareng ngalak neka lain. Karopok sareng karopok neka lain. Terus bedo pole bedo asalaman. Ngarcu kates kare akekep nyare katujuan. Nika insyaallah manabi nak kana ampon paham ampon oning katinapa angkuyenna pangkon insyaallah nak kana bisa ajawab ponapa sedetik petanya neng ekaca sangalekor
1: gampang
0: gampang
1: iki okay. Tak masuk tolesan carakanna soro toles galaben laten
0: iki okay. Katinapa kang kui ngajar ki bab Kak Dinto, jadi estepon nak anak Kak Dinto kudu pabanyak latihan.
1: Leres.
0: Latihan sampurna eka oleh paham ngerti dari sekolahan terus samangken kare katinapa ngamalaki nak anak apa bisa ose eka oleh dari sakolana.
1: Oke. Baik. Matur sakalangkong Pak Suraji. Ini menambah pengetahuan kita tentang pelajaran bahasa Madura. Onde kebesa sarang carakan se ampon ya toraki sarang Pak Suraji dari komunitas Temar Kampung. Insya Allah apang kipole nih ka Pak Suraji lain bektoki dalam keadaan sehat.
0: Oh, thank you.
1: Topik se semakin membuat anak cerdas. Sarang orang tua juga termasuk saya. Ini saya juga belajar Pak Suraji ya. Mengingat masa anak-anak dulu waktu belajar carakan Madura. Sekali lagi terima kasih Pak Suraji atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas yang hari ini menikmati akhir pekan ya Pak, libur.
0: Oh. Thank you Buririn.
1: Mau tiap hari libur.
0: Mana bisa kalau libur Satrosa.
1: Tapi kan berkumpul bersama anak-anak menari Sabtu Minggu katanya.
0: Masalah pun dan kalau pun pensiun.
1: Alhamdulillah pensiun dan masih sehat nih Pak Suraji. Terima kasih masih mau berbagi ilmunya dengan kita semua. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Budaya Madura hari ini dan tentu program ini akan kembali hadir pekan depan di jam dan frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Seampun soti, areng sareng gereng nalampaan budaya Madura. Lalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati, starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: selamat siang mendengar. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, tim putri Indonesia U16 tampil impresif pada laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Garuda Pertiwi berhasil mengalahkan Arab Saudi U16 dengan skor telak 7-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus Jumat malam 14 Agustus 2026. Indonesia langsung tampil agresif sejak menit awal. Pelatih Timnas Putri Indonesia U16, Timo Schoeneman, menyambut positif kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi. Menurutnya, hasil tersebut menjadi buah dari kerja keras seluruh pemain selama persiapan dan pertandingan. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Timnas Putri Indonesia U16 dalam perjalanan mereka di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Kemenangan besar ini sekaligus menunjukkan ketajaman lini serang dan semangat juang para pemain untuk bersaing di turnamen internasional tersebut. Madura United akan menggelar launching tim untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan. Launching tim tersebut mengusung tema Bersatu Dalam Doa, sebagai bagian dari ikhtiar manajemen menyambut musim kompetisi baru. Media officer Madura United Ferdiansyah Alifur Rahman mengatakan, konsep launching di lingkungan pondok pesantren kembali dipilih karena dinilai memiliki makna penting bagi perjalanan tim. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda memperkenalkan skuad, tetapi juga menjadi momentum untuk memohon keberkahan sebelum kompetisi dimulai. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan akan diisi dengan silaturahmi atau soan serta doa bersama para santri. Manajemen berharap dukungan dan doa tersebut dapat memberikan energi positif bagi pemain, pelatih, dan seluruh elemen Madura United. Konsep tersebut sekaligus menunjukkan upaya Madura United untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat Madura, khususnya lingkungan pesantren. Persepam Pamekasan membidik kemenangan kedua saat menghadapi Persum Madura City dalam lanjutan Piala Suratin U17 Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Laskar Ronggo Sukowati sebelumnya mengantongi modal 3 poin usai menang tipis 2-1 atas Persesa Bangkalan pada laga perdana Rabu 12 Agustus 2026. Di sisi lain, Persum Madura City diprediksi tampil lebih agresif guna menjaga peluang di fase penyisihan setelah menelan kekalahan 0-3 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka. Pelatih Persepam Dedi Kurniawan mengatakan, kemenangan pada pertandingan perdana menjadi poin penting untuk mendongkrak mentalitas para pemainnya. Meski demikian, Dedi menegaskan, evaluasi tetap dilakukan terutama pada aspek transisi bertahan ke menyerang yang dinilai masih terburu-buru. Dengan evaluasi tersebut, Persepam dituntut tampil lebih tenang dalam membangun serangan serta memaksimalkan setiap peluang guna mengamankan poin penuh. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangkalan, mulai mematangkan persiapan pemusatan latihan Kabupaten Puslat Cup 2027 dengan fokus pendataan pelatih dan atlet potensial. KONI Bangkalan mengutamakan para atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun lalu untuk masuk dalam program pembinaan intensif tersebut. Selain peraih medali Porprov, KONI Bangkalan juga membuka peluang bagi atlet yang berhasil meraih prestasi minimal medali perunggu di tingkat nasional serta perak di tingkat provinsi. Ketua KONI Kabupaten Bangkalan, Tajul Anwar, mengatakan proses seleksi dan pengukuran fisik atlet ditargetkan akan dimulai pada Desember mendatang. Tajul mengimbau seluruh atlet di Bangkalan untuk aktif mengikuti berbagai ajang kejuaraan regional maupun nasional guna meningkatkan performa dan mengamankan tiket seleksi. Pendengar dan pemirsa, Persatuan Lawn Tennis Indonesia, PLT Sumenep, terus memperkuat fondasi pembinaan atlet melalui kejuaraan Open Tennis Junior Santur. Berikut laporan Familia. Pengurus Kabupaten Persatuan Laut Tenis Indonesia PLT Sumenap terus berkomitmen memperkuat fondasi pembinaan atlet muda secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan kejuaraan di tingkat regional maupun nasional. Langkah konkret tersebut diwujudkan lewat gelaran kejuaraan Open Tennis Junior Zone Tour yang berlangsung selama sepekan di Sumenap beberapa waktu lalu. Ajang bergengsi ini sukses menyedot perhatian dengan diikuti sebanyak 128 petenis junior yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua PLT Sumenap Dadang Dedi Iskandar menegaskan bahwa penyiapan atlet masa depan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai dan dibina sejak usia dini dan kejuaraan Song Tour ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mencetak atlet-atlet potensial sejak usia dini.
1: Jadi itu kita karena kita mengirimkan hanya untuk di KU14. Di KU16 kita tidak mengirimkan, Mbak. Mm-hmm. Jadi dan beberapa atlet putrinya pun di KU12 kita menjadi juara, terus di KU10 pun kita menjadi juara. Makanya alhamdulillah itu berkat upaya teman-teman pelatih dan seluruh pengurus PLT dan
0: Dadang menjelaskan intensitas bertanding dalam sebuah kompetisi menjadi faktor kunci untuk membentuk pematangan teknik sekaligus menggembleng mentalitas bertanding para atlet muda di lapangan. Pihaknya berharap turnamen rutin ini dapat melahirkan talenta baru yang siap meregenerasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional hingga internasional. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi SPU di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2020. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poliurologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya Pro Dangdut kembali hadir bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan tentunya ini kesempatan untuk Anda pendengar bisa bergabung lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811334501. Itu juga nomor seluler Pro 1 RRI Sumenep ya. Untuk Anda yang ingin bergabung sambil menikmati sajian lagu-lagu dangdut, kita bisa saling bersilaturahmi meski hanya lewat udara. Dan saya ingin menyapa juga untuk yang tengah di perjalanan ya, karena weekend hari Sabtu biasanya lagi keluar kota, sambil tune in di Pro Dangdut saya sapa dengan lagu-lagu mantep nantinya. Yuk langsung saja saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mantap, betul.
2: Masih ingatkah dengan suaraku?
1: Ingat dong, apa kabar? Di kepulauan kan?
2: Iya, betul.
1: Sehat hari ini?
2: Sehat, Mbak Ririn. Kabar-kabar, ya diraas aman-aman saja, Mbak Ririn. Ditonduk tepatnya, nggak tahu yeah. Diraasnya.
1: Agustusan sudah ini banyak lomba atau sudah selesai?
2: Di Desa Tonduk nggak ada, tetapi di Kecamatan Raas ada.
1: Oh gitu.
2: Yang melalui lab TikTok gitu ya.
1: Oh iya iya iya.
2: Iya Mbak Ririn. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Ririn. Ya.
1: Amin.
2: Ingin lagu judul-judulan Mbak Ririn kalau ada?
1: Boleh.
2: Dari Joni Iskandar. Iya. Ya tentunya yang Mbak Ririn sediakan aku dukung juga semuanya ya.
1: Siap.
2: Iya. Ya salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Mbak Rizkian sih gak usah kirimin salam dulu ya. Mbak Ririn aja.
1: Siap.
2: Iya, yang kedua buat Pak Dewa Seranying. Pak Dewa Seranying apa?
1: Ranying.
2: Ya, tapi benar juga sih Pak Dewa Seranying itu, karena kalau gabungan itu suaranya nyaring juga.
1: Wish,
2: gitu.
1: Wish, menggelegar.
2: Iya, jadi Pak Dewa Seranying gitu. Ada Pak Jekrianto, ada Mas Jeki, ada Iin Biru Baru juga, Abah Sunni, Dewi, Pak Hendra Cipta, ada siapa lagi, ada Mama Susana ya di Kolor.
1: Yeah.
2: Semua saja Pantin RRI di Masa Lembu, kutunggu gabungannya di Kangian, kutunggu gabungannya biar saya tahu bahwa beliau sehat atau tidak gitu ya. Dan juga di mana lagi? Di situ Pondo juga aku tunggu gabungannya semuanya biar diketahui kabarnya. Buat Pak Ririn, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Lanjut untuk berikutnya yang kembali ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aha, siapakah di sana?
3: Dengan Sukron, Mbak Ririn.
1: Oh iya. Mas Sukron, ini posisi lagi di mana?
3: Di Perenduan, Mbak.
1: Kain keluar kota gitu.
3: Enggak, di Perenduan.
1: Siap.
3: Sehat ya, Mbak ya?
1: Alhamdulillah bisa menemani semuanya, saya sehat hari ini.
3: Alhamdulillah, semoga tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk selalu bersama dengan RRI ya, Mbak Ririn ya.
1: Betul.
3: Ya, bagaimana cuaca di Sumenep?
1: Panas pol, sama kan ya Perenduan juga?
3: Nah, Mbak, panasnya bukan main.
1: Iya.
3: Yang namanya kita semuanya sama-sama berusaha ya, Mbak. apapun yang akan terjadi dan apapun yang akan kita terima, ya terima aja.
1: Betul.
3: Mau panas, mau hujan, yang penting kita syukuri.
1: Ya.
3: Tapi semoga enggak hujan. Nah, banyak orang menanam tembakau itu sekarang.
1: Ya.
3: Kata orang Madura, cagerunggung.
1: Ya.
3: Yeah. Manusia itu kan sifatnya kurang terus, Pak.
1: Iya, betul.
3: Termasuk saya sendiri sebenarnya.
1: Sama.
3: Termasuk kurang. Minta satu, punya satu, minta dua. Punya dua, minta tiga.
1: Iya.
3: Lagu, Pak.
1: Ya, ada Hamdan ATT nih, Gunung Tak Seberat Dosa. Ada Gunawan, Terjebak Rasa Nyaman. Iis Dahlia, Tamu Tak Diundang.
3: Ada lagi yang disediakan?
1: Banyak, Roma Irama, Selvina Villa, Syahiba.
3: Syahiba itu, Mbak?
1: Putusan Isun, oke.
3: Okay. Syahiba ya?
1: Siap.
3: Salamnya ya?
1: Untuk siapa?
3: Yang pertama buat Mbak Ririn. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
1: Amin.
3: Kompakan juga. Juga buat dulu teman-teman RRI. Ada Kak Jackie sama Rindi, Mas Faruk Karisma. Juga ada Mbak Susana Kenjing Toto, Mas Dewa. Kompakan juga.
1: Yeah.
3: Ada Mbak Rindi. Ada Wanda. Juga yang dari Pamekasan ada Kuda Laut. Juga ada Mbak Putri Cempaka Ayu. Juga ada Om Boang. Ada Pangeran Bukabu juga ya. Juga ada yang dari kawasan Sumenep, semuanya tanpa terkecuali ya. Nggak ada yang telepon ini kayaknya. Buat Baririnnya, ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Spesial lagunya
1: Pro
3: buat Wanda.
1: Oke. Okay.
3: Mari, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Sukron. Sehat-sehat juga untuk keluarga di sana. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Mbak Evi Sulis.
4: Iya.
1: Kabar
4: gimana
1: baik.
4: Kabarmu Mbak Ririn?
1: Kabar baik, Ririnnya sehat. Mbak Sulis juga, Mbak Evi.
4: Mudah-mudahan sehat terus Mbak Ririn ya.
1: Amin.
4: Besok Mbak Ririn lagi ya?
1: Oh, enggak lah. Maksud tiap hari.
4: Oh, gitu.
1: Besok saya
4: aku
1: masuk
4: pikir
1: pagi.
4: Mbak Ririn lagi.
1: Enggak, besok pagi. Jam 5.
4: Oh iya, enggak apa-apa.
1: Oke.
4: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
4: Lagunya ada apaan?
1: Ada Syahiba, Putusan Isun, Hamdan ATT, Gunung Tak Seberat Dosa. Ada Gunawan, Terjebak Rasa Nyaman.
4: Ya, mau ikutan yang terjebak rasa nyaman aja dah.
1: Eh, boleh.
4: Iya, salamnya ya.
1: Untuk siapa?
4: Buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya.
4: Panjang umur. Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
1: Amin.
4: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Bu Pathor. Ada Mama Intan. Ada Cempaka Ayu, terus juga ada siapa lagi ya? Ada Iim, terus juga ada Suci, ada Irma, ada juga Ricky Anggara,
1: yeah.
4: Dan kesemuanya aja. Ada Abah Halim. Bersama Pak Kasmono, bersama Siti Aisyahnya.
1: Ya.
4: Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Baik.
4: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Lagunya ditunggu.
1: Wish, nanti saya putar, jangan khawatir.
4: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahiba dulu kita nikmati ya.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut. Rodangdut. Rodangdut. Dangdut adalah kita. Rodangdut. RRI Sumenep.

0: Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Lanjut perjalanan Pro Dangdut hari ini ya. Kembali saya terima yang ingin bergabung 662317 ataupun 665396. Bisa juga di WhatsApp ya 0811334501. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapakah di sana?
1: Dengan fan baru.
0: Fan baru masuk ya?
1: Iya.
0: Gimana sehat, Mang Jean?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mm-mm. Sebaliknya kabar gimana?
0: Sama dong, saya bisa siaran berarti sehat.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Ya.
1: Lagunya ada apa, Mbakku?
0: Kita punya Gunung Tak Seberat Dosa. Hamdan ATT. Ada Iis Dahlia, Tamu Tak Diundang. Di sempat ada yang minta Joni Iskandar, judul-judulan.
1: Ya, yang dari Iis Dahlia aja deh.
0: Siap.
1: Ya, kalau kabar di sini agak gimana ya, panas mendung-mendung gitulah, Mbak.
0: Mm-mm. Cuacanya panas ya?
1: Iya. Kadang mendung, kadang panas begitu.
0: Iya.
1: Ya, salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Yang pertama untuk Mbakku, Mas Petugas. Mudah-mudahan tiap panjang umur, panjang pertobatan.
0: Amin.
1: Murah rezekinya juga bersama keluarga ya.
0: Iya.
1: Salamnya ada Syukran Wanda, ada Bang Faruk Karisma, ada Iim, ada Mbak Irma, ada Bu Fathor, Mbak Jempaka, Mas Putra Setia, Mas Riki, Mas Dewa, Mbak Suni, Dewi, ada Mas Jeprianto sama Mbak Yuni, Farid Adelia, Syahdan di Sampang, ada siapa lagi? Semuanya, Mbak ya?
0: Iya.
1: Salam kompakan selalu di udara. Lagunya spesial buat yang ada di pemakasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbakku.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bang JA, kompak juga untuk semua di Ganding. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Wanda Pamekasan.
2: Iya, Mbak.
0: Sehat, Mbak Wanda?
2: Alhamdulillah, kabarnya Mbak Ririn gimana?
0: Saya juga sehat. Tadi disalami tuh sama Bang JA.
2: Oh, iya, aku dengar barusan.
0: Di Pamekasan ya, ada lomba apa, Mbak Wanda, Agustusan?
2: Ada lomba... Belum, kalau di sini belum lomba.
0: Oh, belum ada lomba-lomba. Kirain ada lombanya on gedeng, makan kerupuk. Biasanya mamak nih ikut nih.
2: Belum, sebentar lagi. Oh. Musim orang sibuk-sibuk dari tembakau.
0: Oh. Iya.
2: Sebelum maulid nabi.
0: Maulidan ya, ntar lagi. Oke dah.
2: Oh iya dah. Lagunya ada apaan?
0: Tamu tadi undang, Iis Dahlia, ada Gunung Tak Seberat Dosa, Hamdan ATT, kemudian ada Joni Iskandar, mau yang mana?
2: Joni Iskandar, apa ya?
0: Judul-judulan.
2: Judul-judulan? Ya dah, gitu aja.
0: Oke, siap.
2: Salamnya.
0: Untuk siapa?
2: Pertama buat Pak Ririn, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sukses, selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus salamnya tadi ada Sukron, ada Cik Yasra, Winda, ada Habibur Rahman, ada Mama Susana. Terus ada Paruk, ada Roni, kesempatan tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Sukron, selamat mendengarkan.
0: Oke.
2: Buat Bari, terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali Mbak Wanda, kompak juga untuk semua keluarga di Pamekasan ya. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut.
3: Halo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang dipandu sama Neng Ririn yang ayu.
0: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya, iya.
3: Sehat Neng Ririn.
0: Sehat, Bunda Yuni juga.
3: Alhamdulillah. Mm-mm. Kalau bisa saya mau request lagu saja.
0: Yang mana?
3: Sinden Jaipong dari Didi Karlina.
0: Ya. Yeah.
3: Kangen sama kendangnya itu loh.
0: Oh, boleh. Agoyang.
3: Agoyang. Aduh. Salamnya dengerin ya.
0: Untuk siapa, Bunda?
3: Tentunya buat dengerinnya. Moga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya. Yeah.
3: Dan dimudahkan juga rezekinya. Barokah juga umurnya.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati ya dengerin.
0: Siap.
3: Eh, sudah gabungan ya?
0: Sudah pertama. Oh, awal-awal tadi.
3: Oh iya, saya baru monitor yang ngedirin. Yang tahu barusan ini siapa tuh? Wanda.
0: Wanda,
3: siapa
0: tuh? Iya.
3: Ya itu Pamekasan Pesisir Utara itu nih.
0: Oh.
3: Iya bukan Pamekasan Kota bukan. Mm-hmm. Mana Pasian mana katanya tuh?
0: Oh iya.
3: Iya, makanya sibuk dari Yano. Sibuk dari tembakau kemungkinan saja.
0: Iya.
3: Kalau di kota sudah mulai tanggal berapa ya?
0: Tanggal 1.
3: Tanggal 5 sudah mulai.
0: Iya, gitu. Dari awal.
3: Dari awal dia sudah ada.
0: Bunda Yuni ikut apa?
3: Kenapa?
0: Ikut lomba apa?
3: Oh, ikut juga saya.
0: Lomba on
3: lomba tidur.
0: Iya.
3: Betah-betahan ayo kalau mau tidur.
0: Iya.
3: Ya Salmia, ya tentunya buat Evi ya, ada Evi, ada Ibu Fathor, ada juga Mama Intan dan Mama Susana juga. Ada Rika Anggara, Jiki Asmara, Abasuni, Arimbi juga, terus ada Faruk Karisma, ada Rian juga, terus ada Umar Faruk yang di Seronggi sana ya.
0: Yeah.
3: Terus ada juga Iin dan juga Dewi.
0: Mm-mm.
3: Siapa lagi ya? Mama di sana. Oh ada Putra Setia ya. Terus ada Bang Wawan, Abah Halim juga, Bang Jeffrianto sama Bang Mahesa. Ke semuanya dapat terkecuali. Oh Om Boang cecer ini yang ano?
0: Ya di Senggol. Om Boang
3: macam Pak Ayu. Ada sih ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bunda Yuni Handayani di Pamekasan. Sehat selalu. Wah, kalau Bunda Yuni tuh tertawa, saya jadi ikut sumringah gitu ya. Bikin orang ceria. Waduh, Sinden Jaipong nanti siap juga menemani semuanya. Namun simak dulu Joni Iskandar dengan judul-judulan.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.

0: Lanjut terus perjalanan Pro Dangdut hari ini mendengar. Kembali saya undang Anda yang ingin bergabung 662317 ataupun 665396. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjutannya saya bilang dalam hati.
1: Gimana punya kabar Mbak Ririn?
0: Kabar baik alhamdulillah. Siapakah di sana?
1: Aku dengan Irma.
0: Oh, kabar baik Mbak Irma.
1: Alhamdulillah baik.
0: Gak jalan-jalan ke kota?
1: Kalau aku gak ikut. Cuman di Lekung itu banyak. Dari pasar Lekung gitu ke Batang-Batang. Ada gerak jalan gitu Mbak.
0: Oh.
1: Besoknya dari sekolah madrasah, Dinia sama TK, dari pasar ke sekolahan.
0: Iya.
1: Besok dari jam 8.
0: Nanti hari Senin ikut upacara nggak?
1: Ya, pastinya ikut lah, Pak.
0: Ikut di mana? Di kecamatan?
1: Ya, terserah lah. Ikut di mana aja.
0: Iya, ikut di RRI.
1: Ya. Ya, pastilah aku monitor, Pak. Enggak ikut, cuman monitor.
0: Oh, iya, siap. Ya. Oke.
1: Lagunya ada apaan, Mbak Ririn?
0: Kita punya Hamdan ATT, Gunung Tak Seberat Dosa, ada Rumah Irama, Roda Kehidupan, juga tadi ada yang minta Lilis Karlina.
1: Ya, ikutan yang Sinden Jaipong.
0: Boleh, siap.
1: Soalnya aku kangen sama Lilis Karlina.
0: Boleh.
1: Ya, salamnya ya. Salam yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Mulai gabungan tadi ada Jackie Asmara Arindi, ada Sukron Wanda, juga ada Basuni, ada Evi, juga ada Iim, ada Kak Riki Anggara, ada Kak Endra Cipta, juga ada Bupat Hor. Salamnya ke semuanya, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya gak tunggu ya.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Dengan Faruk, Mbak.
0: Ya, sehat Mas Faruk.
2: Alhamdulillah sehat. Kabar balik di mana?
0: Sehat juga dong, bisa menemani semua.
2: Ya, kalau masalah cuaca sama lah Mbak.
0: Panas ya?
2: Sama panas sekali Mbak.
0: Iya.
2: Iya, di luar, kalau di dalam enggak Mbak.
0: Iya dong.
2: Iya. Ya, lagunya saya dukung dari Roma Mbak.
0: Siap.
2: Roma Irama, Roda Kehidupan.
0: Siap.
2: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya, bersama keluarga di rumah. Juga barusan ada Irmoy, salam kenal. Juga ada Bupat Hor, ada Mama Susana, Cempaka Ayu. Tadi ada Sukron, ada Wanda Sahdan juga di Sampang, Adelia Farid, Arindi, Mas Jeki Asmara. Juga ada Abah Suni, Riki Anggara, Mas Dewa, Abah Halim di Pamekasan. Juga ada Mas Wawan, Jeffrey, Mbak Yuni. Kesemuanya Mbak, Pak Ketua juga. Pak Ketua Pak, ayo Pak masuk Pak. Om Buang, Aset, semuanya. Lagu itu untuk Bang Yunus ya di Sulawesi Tenggara. Ku tunggu gabungannya.
0: Oke.
2: Makasih waktunya, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kompak juga ya untuk semuanya, Mas Faruk Karisma. Berikutnya saya terima kembali. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah? Kenapa?
3: Sehat Sandani.
0: Iya dong, saya bersiaran alhamdulillah sehat. Dari siapakah? Halo? Ada suara?
3: Apa Halim dong?
0: Iya, iya, iya. Kenapa kok gak bersuara, Bang?
3: Apa?
0: Abah Halim kok gak bersuara?
3: Suara dalam.
0: Oh, iya, iya. Sudah iya. Terdengar jelas.
3: Iya. Lagunya Lintang itu Mbak Ririn.
0: Apa?
3: Oma ya?
0: Apa?
3: Oma.
0: Apa?
3: Oma.
0: Oh, Roma Irama, Roda Kehidupan.
3: Iya.
0: Siap.
3: Langsung salam-salamnya ya.
0: Untuk siapa, Bang?
3: Yang bertanya, buat Mbak Ririn, semoga sehat, walafiat, bersama keluarga, dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
0: Ya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Selanjutnya, ada Abah Suni ya, ada Mas Tiji Anggara, lagi ada Evi, Farukes Kaliswa, lagi ada Mama Susan, Ibu Kotor, dan Mbak Yumi Handayani, lagi ada Mas Kawan.
0: Yeah.
3: Dan sesuanya aja, tanpa terkecuali, salam Ikhwah Islamiyah.
0: Amin.
3: Dari saya. Untuk Mbak Ririn, terima kasih atas kerja. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah Halim. Kompak untuk semua keluarga di sana. Hamdan ATT, Gunung Tak Seberat Dosa, sadarkan untuk Anda.

memahami berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan pokok dalam pendidikan sejak 1942. Penelitian dan berbagai pendapat tentang hal itu telah menjadi topik pembicaraan dalam 10 tahun terakhir ini. Definisi berpikir kritis banyak dikemukakan para ahli. Menurut Halpern, pada tahun 1996, berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Sedangkan, pendapat senada dikemukakan Angelo pada tahun 1995, bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional kegiatan berpikir yang tinggi yang meliputi kegiatan menganalisis, mensistensis, mengenal permasalahan, dan pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Nah, dari dua pendapat tersebut, tampak adanya persamaan dalam hal sistematika berpikir yang ternyata berproses. Berpikir kritis harus melalui beberapa tahapan untuk sampai kepada sebuah kesimpulan atau penilaian.

0: Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dangdut adalah kita. Prodangdut RRI Sumenep.

0: Iya, yang ingin bergabung masih ada kesempatan lewat jalur telepon 662317 ataupun 665396. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
1: Jadi Bang Roni Sanjaya gitulah, Pak.
0: Sehat Bang Roni.
1: Iya, keadaan sehat. Keadaan Mbak Ririn gimana?
0: Sama dong.
1: Sama dong. Dingin ya di studio ya.
0: Sejuk di luar panas.
1: Tak sesejuk hatinya Mbak Ririn ya.
0: Wih, sejuk banget hati saya.
1: Oh iya dong, biasa guyon.
0: Oke.
1: Kabarnya di Semenep sekarang aman-aman aja ya, Pak.
0: Alhamdulillah di kota aman. Oh, kegiatan iya, Agustusan lancar.
1: Oh iya iya iya. Ya, lagunya ikutan aja ya.
0: Siap.
1: Salam yang pertama untuk Mbak Ririn, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Ya, dan tidak lupa pula untuk Bang Jaki Asmara, Pak Rendi, dan tidak lupa pula untuk Dewa Surayim, Abah Juni, Irma, Pak Evi, Pak Kuda Laut, dan tidak lupa pula untuk Haji Burhan, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar. Bang Rahman, ke semuanya tanpa terkecuali. Lagunya spesialkan untuk Mili ya. Salam kompak selalu dan salam sayang.
0: Ish.
1: Untuk Mbak Ririn, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali Bang Roni Sanjaya. Lanjut di belakangnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Walafiat, Mas Wawan. Mas Wawan terus? Juga ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siap. Lomba makan sudah dilaksanakan yang berhadiah 1 juta itu?
2: Wah, sudah. Sudah habis.
0: Sudah 80 habis. Ekor. Oh, mantap.
2: Update 80 ekor, Mbak.
0: Wah, iya.
2: Besok terakhir.
0: Oh, final. Iya.
2: Kalau sampai berapa satu minggu, Pak? Habis, Pak. Mana sudah habis.
0: Iya, tekor di Kipendena. Iya. Oke.
2: Mau saya tunggu, katanya mau ikut kemana sih? Gampal tahun depan nanti saya ngadakin di sini.
0: Oh iya, saya dukung.
2: Oke.
0: Ya, lanjut.
2: Salam ya. Ini terakhir mungkin dah.
0: Ya.
2: Buat Mbak Ririn sehat selalu.
0: Amin.
2: Sejak tadi gitu lemes, gak gitu semangat.
0: Semangat merdeka dong, gitu, Mbak. Merdeka. Iya.
2: Buat teman-teman semuanya ada tadi ada Mbak Yuni, Mbak Halim.
0: Ya.
2: Terus siapa itu tadi ya? Cempaka Pahruk Karisma. Matur nuwun, Mbak ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Mas Wawan ya di Pamekasan. Sehat-sehat semuanya. Dan pendengar, kebersamaan kita juga dibatasi waktu ya, karena pukul 14:52 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti yang bertugas undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lain waktu. Lagu terakhir nih, Cidera Serius, Guyon Waton.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'an ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullah. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coming up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Iya, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green Radio kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ani Purnama. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana standar penanaman dan juga standar penanaman dalam reboisasi, di mana ini merupakan keberhasilan pemulihan hutan. Iya, pendengar, kalau kita membahas soal reboisasi, ini tidak sekedar menanam pohon sebanyak-banyaknya, tapi membutuhkan standar penanaman yang tepat agar tanaman mampu tumbuh dan memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang. Pemilihan jenis tanaman, jarak tanam, kondisi lahan hingga pemeliharaan ini menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilan dari reboisasi. Dan salah satu aspek utama ya adalah memilih jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan. Di mana jenis pohon ini harus disesuaikan dengan kondisi tanah, ketersediaan air, ketinggian tempat, iklim serta tujuan penanaman. Dan penggunaan tanaman lokal juga penting karena umumnya lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat dan juga mendukung keberadaan keanekaragaman hayati.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pros.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1.

Ya, masih di Green Radio sore ini tentang standar penanaman dalam reboisasi. Nah, salah satu aspek utama dalam memilih jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan, ya, di mana jenis pohon ini harus disesuaikan dengan kondisi tanah, ketersediaan air, ketinggian tempat, iklim, serta tujuan penanaman. Nah, juga penggunaan tanaman lokal penting ya pendengar, karena umumnya lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat dan juga mendukung keberadaan keanekaragaman hayati. Nah, standar berikutnya ini berkaitan dengan kualitas bibit. Bibit yang digunakan sebaiknya sehat, memiliki pertumbuhan normal, batang yang kuat, serta sistem perakaran yang baik. Bibit yang terlalu kecil, rusak, terserang hama, atau mengalami gangguan pertumbuhan, berisiko memiliki tingkat keberhasilan hidup yang lebih rendah setelah ditanam. Di mana jarak tanam juga harus diperhatikan ini pendengar, karena penanaman yang terlalu rapat itu dapat menyebabkan persaingan mendapatkan air, unsur hara, dan juga cahaya matahari.

hari. Sebaliknya, jarak yang terlalu renggang dapat mengurangi efektivitas dari penutupan lahan. Karena itu, jarak tanam perlu disesuaikan dengan jenis pohon, kondisi lahan, dan juga tujuan dari reboisasi.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar, teknik penanaman juga harus dilakukan dengan benar ya. Dimana untuk lubang tanam reboisasi ini perlu disiapkan sesuai ukuran bibit dan kondisi tanah. Jadi bibit ditanam dengan posisi tegak, kemudian tanah di sekitar perakaran itu dipadatkan secukupnya supaya tanaman tidak mudah roboh. Nah, jika diperlukan, tanaman dapat diberi ajir sebagai penyangga. Baik, pendengar, reboisasi itu tidak berhenti setelah bibit ditanam ya, di mana pemeliharaan berupa penyulaman tanaman yang mati, penyiangan gulma, penumpukan sesuai kebutuhan, kemudian pengendalian hama dan penyakit serta pemantauan pertumbuhan ini harus dilakukan secara berkala. Tahap ini sangat menentukan apakah kegiatan reboisasi benar-benar menghasilkan tutupan vegetasi baru. Nah, selain aspek teknis, keberhasilan reboisasi juga membutuhkan keterlibatan dari masyarakat, di mana untuk masyarakat sekitar kawasan hutan ini dapat berperan dalam menjaga tanaman dari kerusakan, kebakaran maupun aktivitas yang menghambat pertumbuhan. Dengan pengawasan dan perawatan bersama, hasil penanaman dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dan pendengar, memang standar penanaman dalam reboisasi itu harus dipandang sebagai satu kesatuan ya, mulai dari perencanaan, pemilihan bibit, teknik penanaman hingga pemeliharaan. Reboisasi yang dilakukan secara terukur bukan hanya memperbaiki tutupan lahan, tetapi juga membantu menjaga tata air, mencegah erosi, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memulihkan ekosistem hutan. Baik, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sesaat lagi segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Info Prima.
2: Green Radio, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2020. 6 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Witra Adila melaporkan.
2: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
3: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Hari ini kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
4: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di Alun-Alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
2: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah di Jalan Tanjung Anom. Penerapan dimulai pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sistem parkir dilengkapi mesin karcis otomatis, portal, dan pembayaran non-tunai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tri Wahyu Bowo, mengatakan penerapan ini merupakan bagian dari penataan parkir di kawasan wisata. Sistem tersebut diharapkan membuat parkir lebih tertib dan nyaman bagi para pengunjung. Ia mengatakan bahwa di Sub telah mensosialisasikan sistem tersebut kepada 14 juru parkir di kawasan Jalan Tanjung Anom. Ia menambahkan bagi warga sekitar tetap dapat menggunakan akses Jalan Tanjung Anom tanpa membayar parkir. Dinas Perhubungan menyiapkan kartu berbarcode bagi sekitar 500 warga sebagai akses sementara.
6: Parkir wisata Tunjungan Romansah di Tanjung Anom, kami dari Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan juga sosialisasikan kepada 14 petugas parkir. Alhamdulillah, 14 petugas parkir itu mau nanti dapat hasilnya tetap, jadi mereka hanya menata kendaraan. Semua pembayaran ada di gate ini. Untuk warga, ada kurang lebih warga kota, warga yang di daerah Tanjung Anom ini, itu sejumlah 500. Nantinya kami akan berikan ID card. ID card-nya seperti ini, sementara. Nantinya kita akan bentuk lagi menjadi RFID.
5: Ia menambahkan saat ini tarif parkir ditetapkan Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4. Tarif parkir tersebut sementara dan selanjutnya mengacu pada peraturan daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan perda tersebut, tarif kawasan wisata nantinya menjadi Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik tenan di kawasan tersebut. Penerapan parkir ini menjadi pilot project pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan administrasi dan pembayaran parkir non-tunai. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Faris Yarbo melaporkan.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Dalam pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Imade Yuliadi menyebut Sugiri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain hukuman tersebut, Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp6.7 miliar kepada Sugiri. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang. Namun, apabila harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara tambahan 2 tahun. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jengrik, Sampang. Dan program fisik dan non-fisik ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah terpencil. Ima Fadilah melaporkan.
8: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang berlangsung 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
9: Pada hari ini sebagai juru bicara menerima perintah dari Kepala Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI manunggal bersama rakyat membangun desa.
8: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu Desa Penyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke-129 juga menghadirkan kegiatan non-fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga Desa Panyepen, ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
9: Nama saya atas nama masyarakat Desa Panyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Panyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu.
10: Amin. Amin.
9: Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
8: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Panyepen. Tima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026, ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Hanum Oktavia melaporkan.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar pada 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Sementara pada 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
11: RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. Kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat.
10: Made menambahkan, rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peran KMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
12: Bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban, telah terselenggara kegiatan seminar nasional dengan tema peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP dan program makanan bergizi gratis MBG dalam meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan, sekaligus pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPP PAPDESI. Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan selamat kepada seluruh tamu undangan yang merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan strategis tersebut sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.
13: Merupakan kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan yang sangat strategis ini sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program makanan bergizi gratis dalam memperkuat perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan.
12: Menurut Bupati, dalam mendukung pelaksanaan KDKMP ini ada beberapa hal yang telah dilakukan, salah satunya dengan memfasilitasi persiapan dan identifikasi lahan. Sementara itu, operasional SPPG di Kabupaten Madiun sejumlah 56 yang masih dalam tahap persiapan terdapat 3 SPPG dengan jumlah relawan 2.612 serta 158.841 penerima manfaat. Dengan harapan KDKMP dan MBG tersebut nantinya tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir dari sebelumnya Rp140.000. Kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai sekitar Rp150.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
14: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
15: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar.
14: Sementara itu, kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin, yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
16: Ya, agak repot.
14: Repotnya gimana, Pak?
16: Ya, konsumen kurang lebih 50
17: sekarang?
16: 35, 30 gitu.
18: Turun sekitar 15 kiloan ya? Per hari itu?
16: Iya, kadang warung ya. Kebanyakan banget, saya rawanan 140, yang bagus 150.
14: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Ayu Citra melaporkan.
19: Sejumlah pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah, CRM.
20: Kenaikannya 6.000-7.000. Cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 48.
21: Cabai kecil ya?
20: Terus timun juga itu masih mahal, 16, 17, 15. Untuk wortel juga naik, tadinya 12, sekarang 15. Itu dari grosir.
19: Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan bahwa yang membenarkan harga cabai rawit di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kembali naik pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan sesuai dengan data dari APCI Kabupaten Kediri, harga cabai rawit merah jenis Brengos 69 dan Asmoro 43 naik Rp12.000 per kilogram. Sehingga kini harga cabai rawit Brengos 69 meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit Asmoro 43 naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya.
22: Karena ada faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk. Ya. Itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun. Ya karena memang perekonomian kita ya, rupiah itu kan melemah ya.
19: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagai masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan gempa tersebut memicu tsunami, namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Oni Arianto melaporkan.
23: Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu pagi. Gempa tersebut memicu tsunami namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo Sabtu pagi mengatakan tsunami sempat terjadi. Menurut Amin Widodo, BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa bumi terjadi. Ia menjelaskan ketinggian tsunami yang terdeteksi berada di bawah sekitar 3 meter. Amin mengatakan tsunami tersebut tidak sebesar bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh.
3: Jadi pada awal gempa, kemudian BMKG kan mengumumkan tsunami. Nah, terus di beberapa tempat mestinya dia segera melaporkan, oh ya terjadi surut, oh ya terjadi tsunami. Ya. Tapi pengumuman dari BMKG tadi hanya sekitar di bawah 3 meter kalau termasuk yang kecil, rendah. Nah, memang ada tsunami, memang ada tsunami. Tapi tsunami itu kan begitu gempa, tsunami datang, selesai. Bahkan itu terus diakhiri.
23: Meski tsunami relatif kecil, Amin Widodo menilai gempa bermagnitudo 7,7 merupakan kekuatan gempa yang cukup besar. Gempa dengan kekuatan tersebut berpotensi merusak bangunan dan memicu tsunami. Amin menambahkan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mengakhiri peringatan tsunami setelah gelombang datang. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran dan lahan selama musim kemarau. William Nathan melaporkan.
4: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
17: Untuk wilayah kita Kabupaten Malang, potensi kebakarannya tidak hanya di wilayah ini. Secara umum mungkin kita punya 3 potensi kebakaran hutan ini, yaitu kawasan Bromo Tengger Semeru itu, kemudian kawasan Gunung Kami dan lereng Arjuna. Lereng Kami dan lereng Arjuna. Jadi 3 kawasan ini yang dari tahun ke tahun itu terjadi kebakaran, kita harus mengantisipasi itu. Kita tidak berharap bencana kebakaran itu terjadi di wilayah kita, namun bencana itu datang tak diundang.
4: Namun penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak dapat selalu menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur berharap lulusan STIKOSA AWS memiliki karakter dan inovatif, tangkas, kritis, etis, dan humanis dalam menghadapi dunia kerja. Farida Kusnia melaporkan.
21: Kepada para wisudawan, untuk bisa mengambil momen memeluk kedua orang tua yang telah memberikan kontribusi terbesarnya.
24: Suasana haru mewarnai kegiatan wisuda ke-29 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, STIKOSA AWS hari ini. 82 wisudawan-wisudawati bersama orang tua mereka menangis dalam momen berpelukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin juga terharu saat menyampaikan orasi ilmiahnya. Kadiskominfo Jawa Timur mengajak wisudawan-wisudawati meminta restu dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka yang telah bekerja keras dan tidak berhenti mendoakan anaknya.
25: Sebelum adik-adik melangkah lebih jauh, pulang sejenak. Mohon restu, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jika hari ini mereka tersenyum melihat adik-adik mengenakan toga, jangan anggap bahwa senyum dan kebahagiaan mereka sebagai hanya sebuah seremoni. Di dalamnya ada perjalanan panjang yang mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
24: Sementara itu, pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur yang pernah menjabat Sekjen Kemkominfo, juga Bupati Magetan, periode 2018-2023, Dr. Suprawoto mengatakan banyak alumni STIKOSA AWS yang bekerja dan menduduki jabatan penting di media maupun pemerintahan.
2: Kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream. Ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi. Kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam kan gitu.
24: Ketua STIKOSA AWS Dr. Johanan Kristiono mengingatkan wisudawan-wisudawati agar memiliki ketangguhan mental, kreativitas, serta ketangkasan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, tanpa meninggalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, informasi sebelumnya, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasi mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal ini diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Januar Fahmi melaporkan.
5: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasik mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal itu diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Abdillah Nasik memimpin tim DPRD menghadapi Bupati Subandi bersama jajaran kepala UPD. Laga tersebut dimenangkan DPRD Sidoarjo dengan skor 3-1.
6: Ya, harapannya ini dengan adanya ini eksekutif legislatif ini juga bagian memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa tidak ada jurang pemisah ataupun apapun namanya, karena olahraga untuk memasyarakatkan ya, olahraga ini menggunakan sekat-sekat ya antara atas bawah ya, apapun namanya olahraga, ini olahraga.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
2: Pemerintah Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren Lamongan, terus mematangkan Festival Dayung Tejo Asri sebagai bagian dari upaya mengembangkan sport tourism di daerah. Festival yang telah memasuki tahun keempat ini tidak hanya dipersiapkan menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang masyarakat sekaligus menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, mengatakan evaluasi festival melibatkan berbagai pihak agar penyelenggaranya semakin menarik dan mampu memberikan pengalaman bagi masyarakat yang datang. Yusuf menilai dukungan dari Pemprov Jatim terhadap pengembangan sport tourism menjadi momentum bagi Tejo Asri untuk lebih serius menguas festival dayung sebagai agenda wisata olahraga.
3: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal-hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim seperti itu.
2: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wapan Kuntoro, menilai konsep seperti Festival Dayung Tejo Asri sejalan dengan pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Olahraga tradisional yang memiliki karakter khas daerah, jika dikemas secara konsisten dan menarik, dapat menjadi kekuatan baru mendatangkan wisatawan.
4: Seperti ini tentunya kita akan turut bersama ya Pak ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, tahun pertama, kedua dan seterusnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya. Ya ayo kita dorong sama-sama, termasuk media juga dorong supaya perbaikan-perbaikan ya untuk kedepannya juga bisa lebih masif, sehingga akan menarik daya tarik, akan menarik banyak pihak yang juga berkolaborasi. Kita sampaikan sponsorship-nya harus dimanajer, ditata, kemudian juga nanti harus ada standar, mungkin bisa standarnya posisi seperti apa, sehingga ini tidak hanya sebagai penolahraga yang memang tumbuh dari masyarakat, tapi juga ada kontribusi untuk prestasi. Kalau sudah ada standarisasi, tentunya nanti akan ada kontribusi prestasi dari Lamongan, Jawa Timur, dan Indonesia.
2: Festival Dayung Tejo Asri menjadi gambaran bahwa sport tourism tidak selalu harus bertumbuh pada olahraga modern. Dari sebuah tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat, Tejo Asri mencoba menghadirkan ruang baru, yakni olahraga tetap hidup, wisata bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Farin Rahim melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cahari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Yeah.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok hi.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati, starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Satu RRI Sumeneb kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Saya akan pilihkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Bagaimana cara memilih cemilan sehat dan aman untuk anak-anak kita. Jadi memang memilih cemilan untuk anak itu tidak boleh dilakukan sembarangan ya. Karena selain menjadi makanan selingan, cemilan ini juga perlu memenuhi unsur gizi dan juga keamanan pangan agar mendukung kebutuhan nutrisi anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melalui akun Instagram resminya membagikan sejumlah panduan bagi orang tua dalam memilih cemilan yang aman dan sehat untuk anak-anak. Nah, yang pertama, kita orang tua dianjurkan memilih cemilan yang bergizi seimbang. Jadi cemilan dapat mengandung karbohidrat, protein, dan lemak di dalam porsi kecil ya, dibandingkan makanan utama. Jadi kandungan vitamin dan mineral juga dapat diperoleh dari sayuran maupun buah. Dan yang kedua, pastikan cemilan yang kita berikan untuk anak aman dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang pada pangan. Jadi BPOM ini menyebut sejumlah bahan yang dilarang antara lain ada asam borat, asam salisilat, kalium klorat, kloramfenikol, formaldehida, serta pewarna tekstil seperti rodamin B. Dan bahan-bahan tersebut juga dapat ditemukan pada sejumlah kerupuk dan jajanan anak-anak.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan makanan ringan merek Lupo. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim snack Lupo merupakan produk milik Israel dan mengandung pil penyebab kelumpuhan. Faktanya, klaim yang menyebutkan snack produk dari Israel dan mengandung pil yang dapat menyebabkan kelumpuhan adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, produk Lupo adalah produk perusahaan asal Turki. Video tersebut kemungkinan direkam di Kurdistan, Irak Utara. Tidak terdapat bukti bahwa pil dalam video merupakan bagian dari produk Lupo atau dapat menyebabkan kelumpuhan. Produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan tidak beredar di Indonesia.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: another drink then.
1: Well, that took a lot of convincing.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dalam bahasa umum, hutan merupakan daerah yang penuh dengan beragam jenis pohon dan makhluk hidup. Namun tahukah kita, hutan memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di daerahnya. Hutan yang terdiri dari banyak pohon memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk yang berada di dalamnya. Pohon memiliki peranan sebagai pabrik oksigen, penyerap polusi udara, penyerap air hujan, dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Banyak orang yang berpikiran hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi terus-menerus hingga habis. Walaupun hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun hutan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali berfungsi seperti sedia kala. Semakin meningkatnya kandungan polutan di udara, sedikit banyak merupakan faktor penyebab pemanasan global. Hutan memiliki peran penting karena mampu menyerap polutan, sehingga efek perubahan iklim dan pemanasan global bisa berkurang. Hutan tropis Indonesia mampu menyerap potensi karbon mencapai 25,7 miliar ton per tahun, termasuk hutan lahan gambut. Yang berarti, hutan Indonesia merupakan salah satu pusat penyerap polutan di dunia. Untuk mengurangi jumlah polutan di udara, pihak luar membayar sekitar $5.000 hingga $10.000 per 5.000 ton emisi. Tak dipungkiri, jika hutan penuh akan pepohonan yang mampu menyerap dan penyimpanan air hujan, di mana setiap pohon yang ditanam dalam ekosistem hutan tropis pegunungan mampu menghasilkan 250 galon air selama daur hidupnya. Sayangnya tak semua mengerti pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Keanekaragaman hayati yang terganggu dan berkurang menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem yang mengakibatkan masalah bagi lingkungan sekitar. Betapa pentingnya menjaga hutan, karena hutan merupakan sumber daya yang tak ternilai, karena berbagai fungsinya. Mari jaga hutan Indonesia.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Kuntu Darussalam, kerajaan Islam pertama di Riau. Namun tentu kerajaan ini sudah tidak ada lagi, tapi jejak sejarahnya tertulis rapi dalam buku. Pendengar, Desa Kuntu berada di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang terletak kurang lebih 85 km di sebelah selatan Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Desa Kuntu termasuk desa tertua di Provinsi Riau yang syarat dengan lembaran. Dalam buku Sejarah Minangkabau, terbitan Batara Jakarta tahun 1970, dikatakan bahwa Kuntu termasuk wilayah Minangkabau Timur atau Kerajaan Kuntu Timur. Kesultanan Kuntu Kampar terletak di Minangkabau Timur, daerah hulu dari aliran Kampar Kiri dan Kanan. Kesultanan Kuntu atau juga disebut Kuntu Darussalam di masa lalu adalah daerah penghasil lada dan menjadi rebutan kerajaan lain, hingga akhirnya Kesultanan Kuntu dikuasai oleh Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kini wilayah Kesultanan Kuntu hanya menjadi sebuah cerita tanpa meninggalkan sedikit pun sisa masa kejayaan. Kesultanan Kuntu kini berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri atau Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Di masa lalu, Kerajaan Kuntu adalah sebuah daerah yang sangat strategis, baik dalam perjalanan sungai maupun darat. Di bagian barat daya Kuntu, di seberangnya ada hutan besar yang disebut Kebun Raja. Di dalam hutan yang bertanah tinggi itu, selain batang getah, juga ada ratusan kuburan tua. Satu petunjuk bahwa Kuntu dulu merupakan daerah yang cukup ramai adalah ditemukannya 4 buah pandam berkuburan yang tua sekali. Sehingga hampir seluruh batu nisan yang umumnya terbuat dari kayu sungkai sudah membatu. Salah satu di antara makam-makam tua itu adalah makam Syekh Burhanuddin, ulama Islam di Kerajaan Kuntu. Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir 530 Hijriah atau 1111 Masehi di Makkah, dan meninggal pada 610 Hijriah atau 1191 Masehi. Menurut buku Sejarah Riau yang disusun oleh tim penulis Universitas Riau, terbitan tahun 1998-1999, Kuntu adalah daerah yang pertama di Riau yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, dan negeri Arab Persia. Kuntu juga daerah pertama yang memainkan peranan dalam sejarah Riau, karena daerah lembah sungai Kampar Kiri adalah daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia dalam periode antara 500 sampai 1400 Masehi. Zaman dahulu, Kuntu dikenal sebagai daerah yang subur dan berperan sebagai gudang penyedia bahan baku lada, rempah-rempah, dan hasil hutan. Pelabuhan ekspornya adalah Samudra Pasai dengan pasar besarnya di Gujarat, India. Kuntu juga wilayah yang strategis, sebab terletak terbuka di Selat Malaka tanpa dirintangi pegunungan. Kuntu juga tanah tua yang mula-mula dimasuki Islam yang dibawa oleh para pedagang, dan di masa itu baru dianut di kalangan terbatas, yaitu kalangan pedagang saja, karena masih kuatnya pengaruh agama Buddha yang menjadi agama resmi Sriwijaya di masa itu. Ketika Cina merebut pasaran dagang yang menyebabkan para pedagang Islam Arab Persia terdesak, maka penyebaran Islam sempat terhenti. Para pedagang Arab Persia Maroko mulai kembali berdagang di Kuntu pada abad ke-12 Masehi, di masa kekuasaan Kesultanan Mesir era Fatimiyah, dinasti yang mendirikan Universitas Al-Azhar di Kairo. Kuntu juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Islam Dayah di Aceh di bawah Sultan Johan Shah dalam hal perniagaan. Setelah Kerajaan Pasai berdiri, mereka bahkan berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kuntu. Itulah sepenggal kisah Kerajaan Islam pertama di Riau, Kuntu Darussalam. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumedep dan sekitarnya, untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Bani Israel ayat 23 dibacakan Qori'ah Siti Mariyati. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Peti Ngatoraki berkabar dalam pesamature. Are samangken Sabto tanggal 15 bulan Agustus tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama, se Peti Ngatoraki kabar selangkong parlo saat mangken engki ka dinto kabar sesapesan. Kemana Kabupaten Sumenep abadi program Halo Santri kaangkui apento masyarakat manabi keduan informasi otabe masalah nang lingkungan pondok pesantren. PLT Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenak Sumenep Sahnawi Acerba Aki program kasebut aropa aki bagian dari usaha kaangkui alindungi sateje santre edalem lingkungan pondok. Saingke sateje laporan semasok bedi langsung etangani sesuai permasalahan epon.
1: Melibatkan yang kan pastilah pengurus pondok pesantren pasti. Dan itu adalah wilayah mereka kan. Yang utama yang kedua wali santri. Kadang kan kalau mengurus saja mereka juga saya yakin tidak akan membuat laporan. Tapi kalau orang tua santri, anak saya menurut di sini mengalami kasus seperti ini, dia kan mesti lapor. Pak, Tuhan lapor begini. Kan lebih gampang untuk laporan. Apalagi ada alumni, malah lebih kuat malah itu.
0: Sahnawi ngarep lebet program Halo Santri bisa lebih gampang hubungan wali santre, pengelola pondok sareng Kemenak Sumenep. Namun pihak epon makon dek sateje masyarakat sopaje apareng masukan sesai dek pondok saengke bisa abadi sakolaan seaman tor tentrem.

0: Kaper Satros Epon. Dinas P2KP Kabupaten Bengkalan ngatase lebih ngade sebelum hama tor panyake nyerang de tatamenan emosem tamen kapeng telok. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bengkalan Abu Said ngatoraki serangan hama katia tekos sareng ola etap ser bedi meningkat emosem nimor tahun samangken. Sabab masyarakat atani tak satejena abereng saengke hama bedi nyerang tatamenan se aktif. Menurut Epon, keangkui ngorangi resiko gagal panen, pihak pemerintah makon petugas PPL sopaja adampingi petani dari amola kantos panen.
1: Memberikan pendampingan terkala ada satu serangan awal itu sudah kami lakukan baik grojokan maupun kami memberikan motivasi untuk membuat serangan tikus membuat rumah burung hantu rubuha.
0: Abu Said nambe aki serangan tekos sarang pendampingan bedi eyatase arang sarang. Selain Kak Dinto, kalaben abedi tempat burung hantu neng tengah sabe juga antetiaki cara sesae. Sabab burung hantu juga bisa ngatase serangan tekos kalaben epuru.

0: Kaper Sepongkasan. Ketua Satgas MBG Bengkalan Budi Mustika Adebu, Sateje Depor Mitra, Torcuken Kepala SPPG, Ampon mulai tata ulang Satejena, saampona ngalami bedena kasus. Menurut Epon, dari jumlah 212 Depor SPPG neng Bengkalan, langkong 145 Ampon keduan Kepala SPPG. Namung cuma belu lekor Depor CA operasi. Sabetara sisana salaki ngantos proses transfer dana sarang persiapan teknis.
1: Semua dapur kayaknya sekarang sudah mulai berbenah. Setelah hati-hati. Kan ada 212 di Kabupaten Bengkalan yang sudah berair. Dari 212 itu, 145 ini sudah ada kepala SPPG. Dari 145 kepala SPPG yang baru ada realisasi kan ada 28.
0: Gingingi Depor MBG Seki Purulastare Ebongon, Bambang Ajelasaki, kantos samangken salaki sobung sorat resmi dari Satgas Sareng Pamarenta Pusat. Sebelum nan etan toaki ebuka, Satgas MBG lebih tulu, mabede latihan amasa. Selama teluare, asarang tenaga gabungan 50% dari ben saben Depor. Pihak Epon ngarep samoke saampona ebuka bisa sajalan kalaben lancar sobung kendala tor masalah. Pamirsa, sakadin toper kapur dalam pesamatura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Buduk nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, esaput teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe pete. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na kelte, engki kak dinto carot cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar, memilih camilan untuk anak tidak boleh dilakukan sembarangan ya. Selain menjadi makanan selingan, camilan juga perlu memenuhi unsur gizi dan keamanan pangan supaya mendukung kebutuhan nutrisi pada anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melalui akun Instagram resminya membagikan sejumlah panduan bagi orang tua dalam memilih camilan yang aman dan sehat untuk anak. Pertama adalah orang tua ini dianjur kan memilih cemilan yang bergizi seimbang, di mana cemilan dapat mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak dalam porsi kecil dibandingkan makanan utama. Jadi kandungan vitamin dan mineral juga dapat diperoleh dari sayuran maupun buah. Nah, untuk tips kedua adalah pastikan cemilan yang diberikan itu aman dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, di mana BPOM menyebut sejumlah bahan yang dilarang antara lain adalah asam borat, asam salisilat, kalium klorat, kloramfenikol, formaldehida serta pewarna tekstil seperti jajanan anak. Nah, selanjutnya konsumsi camilan dengan kandungan gula dan garam yang tinggi juga perlu dibatasi. Tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Tumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Tumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Tumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Tumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Coming up sore ini.
1: Pukul 18 lebih 38 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi kesenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga. Reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan ada roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan padan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, Kak, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro kepada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi masih tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026.

kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga

akhir warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah, pada bahasan kali ini spesifikasi terutama ini prioritas untuk bagi ibu kaum Hawa ini, ternyata setelah kita mengkaji bahwa manusia yang sangat amat dipermudah oleh Allah kan ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Yang mau surga

dunia kek, apalagi surga akhirat kan ya. Ini sebenarnya seorang perempuan kalangan ibu Hawa. Dalam hadis, satu hadis itu dijelaskan sangat mudah sebenarnya. Makanya apa katanya Mbak Gita, rugi kalau orang apa ibu kaum Hawa itu, para wanita-wanita yang perempuan-perempuan muslim muslimah mukmin-mukminah ini, manakala masuk ke dalam jurang api neraka. Neraka dunia, apalagi neraka akhirat. Karena Allah memberikan solusi, memberikan jalan yang termudah. Sebagaimana salah satu sabdanya Rasulullah itu bersabda, "Idza shallatil mar'atu ya. Idza shallatil mar'atu fi waqtiha, idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat fi nafsiha wa maliha." Cukup hanya dengan itu, sholatnya dikerjakan, sholat fardunya, puasanya di bulan suci Ramadan, apalagi apalagi sholat sunnahnya, cukup sholat fardunya dikerjakan secara benar, puasanya juga begitu. Kalau dalam bulan awas diganti.

mudah, sangat mudah. Cuma kita perempuan satu sisi, Rasulullah itu bersabda kan ya. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ra'aitun nar fa'idan aktsaru ahlihan nisa. Cuma penduduk api neraka itu paling banyak perempuan, naudzubillah minzalik. Ya karena tidak bersyukur. Kenapa ya Rasulullah hunna yakfurnal ashir? Rata-rata perempuan itu kufur, enggak bersyukur kepada suaminya. Banyak yang khianat. Makanya perempuan itu oleh Rasulullah diibaratkan sebagai pilar dunia kan. Diibaratkan cagak yang merupakan salah satu tegaknya dunia ini perempuan. Makanya oleh karena itu marilah kita bersama-sama evaluasi diri, terutama kaum Hawa ini sudah sejauh mana kita ini, apakah condong ke neraka apa condong ke surga. Dan ada 4 orang ini yang mendapat fasilitas penghuni surga yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam suatu hadis itu saya baca ini dalam kitab Qudratul Lujain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun minan nisa'i fil jannah. Jadi ada 4 orang golongan dari kaum Hawa itu yang oleh Allah dijamin masuk surga. Dan warwatun minanar kita bahas insya Allah minggu depan. Ada 4 golongan juga finnar. Ini yang langsung ini penduduk napi neraka. Tinggal mau pilih yang mana ini kita sebagai kaum Hawa. Pertama, wa dzakara sallallahu alaihi wasallam min al-arba'ati liwati fil jannah. Siapakah 4 golongan orang perempuan itu yang masuk surga? Di antaranya yang pertama, imra'atun afifatun kafatun anil haram ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Ini di antaranya. Jadi orang perempuan yang berhati-hati, orang perempuan yang menjaga diri, orang yang perempuan yang warok, berhati-hati ya anil haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Auratnya, jangan ya. Terus hal-hal pekerjaannya. Di kita sebenarnya sebagai kaum Hawa, jadi sebenarnya kan ya, secara hakikatnya nggak usah kerja, jadi cukup suami yang kerja, yang cari nafkah. Ya, tugas kita ini, tugas kaum Hawa ini sebagai kiper menjaga gawang di rumah. Paling mentoknya ya membersihkan rumah, jaga anak binaknya, kan meladeni suami cukup. Adapun wanita-wanita karya monggo silakan, selama tidak sampai menggugurkan kewajibannya sebagai istri. Karena tugas untuk mencari nafkah, tugas ya melindungi, tugas memberikan pengaman itu suami. Semuanya taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Waludun waludan ay kathirul walad sabiratun qaniatun, sabar qaniatun itu menerima, radiyatun bil yasiri ma azwajiha. Ini yang berat. Jadi bila mana sudah dirinya ekstra hati-hati, warok, berhati-hati pada yang haram, kemudian taat kepada Allah dan suaminya, dan nerima, sabar terhadap bil yasir, terhadap rezeki banyak kecil seberapapun itu ma'azawjiha, bersama suaminya. Jadi bagaimana upaya kita kalau sendiri? Jadi kita harus sadar bahwa cara rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kan kita membuat ruwet suami kan. Karena kita perbandingannya orang yang ekonominya menengah ke atas, yang nilai yang lebih di atas daripada kita. Ini yang membuat. Ini kata Rasulullah, innal mar

0: Atah sesungguhnya seorang perempuan itu idza lam tufarrij an zawjiha fi dhaikun fi dhaikihi la'anahullah wa ghadiba 'alaiha wa la'anatha al malaikatu ajma'un. Jadi bila mana seorang perempuan itu tidak memberikan tidak legowo kan ya, membuat sumpah, membuat suaminya ruwet kan ya, di dalam hal fitoiki, kesempitannya ya ekonominya, banyak yang tidak nerima soalnya itu. Ketika kita ekonomi lemah pagi, ekonominya di bawah cukup lah kan ya, ini banyak si angok-ngok, banyak si ruwet kan ya kepada suami, jadi suaminya ruwet kan ya. Maka ketika sudah tidak ridho kepada hasil jerih payah suaminya di bidang ma'isyah, di bidang ekonomi ini, maka langsung ini Allah melaknat, semua para malaikat melaknat kepada perempuan itu. Jadi sadar diri bahwa rizki itu sudah Allah yang, gaji Allah juga yang menentukan dengan usaha kita tentu. Makanya kita dalam hal ini, dalam hal dunia, Hawa ini khususnya, jangan sampai melihat kepada orang yang ekonominya di atas kita, ilaman huwa fawqakum, tapi melihat orang yang ekonominya jauh di bawah kita, biar kesyukuran kita, rasa syukur kita kepada suami. Jadi kita perempuan yang bisa memberikan apa namanya, memberikan support untuk memberikan semangat kepada suaminya ketika suami dapat penghasilan yang di bawah kecukupan. Dzat hayain. Ini juga ini bagian masuk orang yang perempuan yang dijamin masuk surga ini, dzat hayain, orang perempuan yang punya malu. Malu untuk membuka aurat, malu untuk berbuat hal-hal yang keji. Di mana-mana, benar kata Rasulullah. Jadi an-nisa imadul bilad. Idza salahat salahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita tiang negara, dua bayangkan. Bila seorang wanitanya kaum hawanya bagus, soleha, salahal bilad, negara akan tegak, negara akan maju. Negara akan makmur. Wa idza fasadat fasadal bilad. Auzubillah. Kalau sudah perempuannya kaum hawanya juga berantakan karena makhlaknya, moralnya kan ya, di mana-mana ya. Alhamdulillah min dalik. Ini perempuan yang menjadi biang keroknya. Ini kata Rasulullah ini. Maka negara akan hancur. Kebobrokan suatu daerah, suatu negara ya, karena perempuannya ini sudah tidak beres kan ya. Alhamdulillah min dalik. Wa in ghaba anha zawjaha hafizat nafsaha wa malaha. Ini wa in hadara, jadi ketika suami enggak ada, perempuan yang menjaga dirinya, suaminya, ketika suaminya pergi ke luar, maka ahli surga ini adalah menjaga diri. Wa fi maliha, fi nafsiha wa maliha, hartanya, ekonominya, ini kata Rasulullah. Yang terakhir, wa in hadara amsakat lisanaha anhu. Jadi jika suaminya ada hadir di sisinya, apalagi datang kerja kan, amsakat lisanaha, dia tidak banyak bicara, diem kan ya, khawatir suaminya tersinggung. Inilah di antara salah satu orang-orang perempuan yang dijamin surga. Ketika suaminya sudah, suatu ketika Siti Aisyah ini pernah membuat Sayyidina Ali tersinggung. Maka oleh Rasulullah disuruh berputar kepada Sayyidina Ali, kepada suaminya, sampai suaminya itu tersenyum kan. Ini hanya perkataannya tersinggung kan. Jadi oleh karena itu ini merupakan persoalan yang paling urgen sebenarnya, karena sudah kalau rumah tangga kita berantakan, berantakannya yang mayoritas ini karena kita, istri kita ini kadang-kadang banyak menuntut, banyak mengeluh kan ya. Jadi marilah kita sebagai kaum Hawa, kalian sebagai kaum Hawa, evaluasi diri. Kalian oleh Rasulullah adalah di antara salah satu hamba Allah, kaum Hawa yang sangat amat dipermudah untuk menghuni surganya Allah, seperti surga dunia. Maka tinggal pilih sekarang. Saya termasukkah saya orang-orang yang manakala kita sudah berhati-hati kan ya, waro, menjaga diri, taat kepada Allah, taat kepada suami kan ya, sholat yang 5 waktu kan ya, menjaga dirinya, hartanya ketika suami nggak ada, suaminya betah di rumah karena sikap ucapan kita yang menyejukkan, maka pasti orang aib kaum Hawa yang seperti ini adalah bagian dari orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Nah, pernah mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-15 di bulan Agustus 2026 kami hadirkan mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Sipolga dengan judul Pinjol versus Koperasi. Seperti apa? Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
2: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
3: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
4: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
3: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
4: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
3: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
4: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
3: Iya. Aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya. Ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
2: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
5: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semua juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
3: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
5: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
2: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
6: Ayah aku yang mang, turun anak, turun anakku, turun. Jangan pengen di akal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku yang mang, Jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
3: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
6: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapakmu dah, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
2: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
3: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
6: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
3: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
6: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak. Kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.
3: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
6: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
3: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
6: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
2: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan. Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Semangat Kamardikaan, CKPN Belung Polositung Republik Indonesia. Kalaben, aman Pak Deki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor kami warga Jabat Timur. Emulai tangkel situng kantos telo polositung Agustus 2006 lekor ngireng manfaat daki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sareng BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2000 sareng tahun sabelunna KB kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2000 sareng tahun sabelunna KB roda 2 ke angkui P3KE ojek online sareng motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak omke. Ngireng, manfaat teki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2020.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melalui Di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam Brian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini? Semoga saja semuanya sehat. Dan malam ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda satu jam ke depan di Ruang Rindu. Tepatnya di lembar yang ke-15 di bulan Agustus 2026 dan kami sudah mempersiapkan beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja lagu-lagu yang kami siapkan ini nantinya ada yang bisa mengingat kembali ya, kenangan-kenangan indah akan selalu Anda, atau bahkan dengan sang penyanyi Anda punya kenangan, boleh mungkin kita berbagi. Langsung saja di 3 line telepon kami tunggu Anda. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Mas Jeki ya.
2: Iya,
1: betul. Iya, Jeki di Kanding.
2: Gimana, Jak?
1: Kabar sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga aja ya.
1: Amin.
2: Ya, kalau mengenai lagu, ya ikutan aja, Jak. Yang penting enak gitu kan nantinya.
1: Iya, lagunya yang pasti enak semua. Iya. Baik, terima kasih Mas Jeki.
2: Salamnya dulu ya.
1: Salam buat
2: siapa? Yang pertama untuk Carisnya, selamat bertugas. Nanti kalau pulang, hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Ada Sukron, Wanda, Mas Paru Karisma, Mbak Irma, Iim, Bubat Hor, Mbak Cempaka Ayu, ada Mbak Suni, ada Dewi, ada Mas Putra Setia, ada Mbak Yuni sama Mas Jeprianto, Farid Adelia, kesemuanya ya, Cak ya. Salam kompakan selalu di udara.
1: Baik, terima kasih Mas Jeki ya.
2: Terima kasih, Cak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakang Bang Jeki. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita kenang masa lalu.
1: Iya. Oh, ini di Lekung ya, Mbak ya. Irma.
3: Iya.
1: Apa kabar, Mbak Irma?
3: Alhamdulillah, baik. Kalau cari sendiri gimana?
1: Baik, sama. Ya. Sama-sama baik.
3: Iya, mudah-mudahan baik sekeluarga ya.
1: Mm-mm.
3: Sekarang di Lekung lagi rame.
1: Rami apa?
3: 17-an gitu, besok kan ada acara adatan kebudayaan sekolah madrasah TK sama Dinia itu.
1: Oh, besok ya. Ada lomba-lomba ya gitu ya, ya. Dalam rangka hari kemerdekaan.
3: Gitu ada jalan-jalan. Ada karnaval juga.
1: Ada karnaval, waduh lengkap. Karena kita saat sekarang berada di bulan kemerdekaan ya. Ya. Bulan Agustus yang mana ya. Kita semua harus bergembira. Kita isi ya. Dengan sesuatu yang ya, bisa menghiburkan. Atau paling tidak kita nantinya aja harus jangan berpangku tangan. Karena saat sekarang kita merdeka, sing-singkan dengan baju. Bantu ya. Desa kita. Bantu tetangga kita dengan sesuatu yang bisa membangkitkan, ya.
3: Ya iya,
1: iya, betul. Pokoknya jangan hanya tidur, kerja, ya. Yuk.
3: Salamnya yang perdana buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Barusan ada Jeki, Arindi, Wanda, Supron, Kupator, Abah Suni, Iim, ada Kak Riki, Kak Dewa. Pokoknya salamnya ke semuanya dulu, ada Baruk ya.
1: Ada Mas Baruk juga ya. Terima kasih Mbak Irma.
3: Katanya Kak Cawaris. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Terputus ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Halo.
4: Halo.
1: Iya, dari mana?
4: dengan Bung Yunus.
1: Bung Yunus, Bung Yunus di mana Bung Yunus?
4: Di Sulawesi Tenggara, di selatan.
1: Aduh, jumpa kembali, Rek. Bung Yunus di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Iya. Oh iya.
4: Hah?
1: Halo, Bung Yunus, mohon maaf sebelumnya. Barangkali nggak ngasih kabar dulu, boleh dong saya nanya-nanya? Boleh sebentar, Bung Yunus?
4: Apa itu kabar apa?
1: Saya kalau dilihat di warta yang mana saudara kita di NTT, betul ya? Di NTT ya?
4: Oh iya, di NTT, di gempa tadi pagi ya?
1: Iya, gempa. Katanya dampaknya sampai ke Sulawesi. Betul seperti itu, Bung Yunus?
4: Betul. Tadi pagi itu jam 5 lewat 57 menit kalau tidak salah tadi. Sebentar lagi duduk-duduk tadi saya, tiba-tiba ada apa ini, saya bilang dalam hatiku, goyang-goyang di rumah.
1: Goyang ya. Tapi enggak sampai terjadi kerusakan yang begitu berarti ya, Bung Yunus?
4: Tidak, Kak. Cuman apa? Kayak getaran-getaran aja yang
1: getaran.
4: Terlalu ini.
1: Iya. Terima kasih. Lalu. Iya, semoga saja ya saudara-saudara kita dikasih ketabahan ya. Dan tentunya kita semua harus lebih waspada lagi. Terima kasih Bung Yunus. Apa kabar dulu Bung Yunus di Sulawesi Tenggara?
4: Kabar baik, itu Bang Aris ya?
1: Iya betul.
4: Oh, udah 2 kali berarti jumpa.
1: Iya deh kali ya. Kangen, kapan mau ke Madura?
4: Aduh.
1: Ayo, Madura baik-baik semua, jangan khawatir nanti. Iya.
4: Baik, memang banyak teman-teman dari sana itu.
1: Dari mana? Maduranya di mana?
4: Itu teman-teman yang baru lewat tadi itu kan teman-teman.
1: Oh iya ya, iya betul. Iya.
4: Pokoknya salamnya untuk semuanya aja ya.
1: Salam buat semuanya.
4: Lewat tadi itu siapa di Irma ya?
1: Ada Irma. Bung Yunus, boleh dong. Siapa tahu nanti mau kontak-kontak sesama teman, sama saudara. Boleh nomor HP-nya kalau boleh. Boleh?
4: Iya boleh.
1: Boleh, silakan, ya. Silakan Mas Yunus, silakan Mas Yunus.
4: Ya, siapa yang mau berteman dengan saya boleh lah ini menghubungi kontak saya. Ini.
1: Ya, tunggu dulu Mas Yunus, tunggu dulu. Pendengar silakan ya untuk Anda siap-siap. Ya sampai tahu Anda nanti mau ke Sulawesi, nanti kan ya. Kita punya tujuan. Silakan dipersiapkan dulu. Ini Mas Yunus mau ngundarain nomor HP. Monggo, silakan Mas Yunus.
4: Emangnya bisa ya?
1: Bisa nggak apa-apa.
4: Kalau di RRI mana-mana itu biasanya nggak bisa gitu.
1: Oh bisa, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu biar ada kontak. Kita sahabat di sini, selepas kita nggak siaran, kita kan masih bisa komunikasi. Mungkin ada apa, seperti itu.
4: Boleh.
1: Silakan Mas Yunus ya.
4: 0851 6932 0367. Nah itu nomornya.
1: Iya boleh diulang satu kali lagi Mas Yunus.
4: 0851
1: 0851
4: 6932
1: 6932
4: 0367.
1: Terima kasih Mas Yunus.
4: Ya, salamnya buat Faruk.
1: Ya. Faruk juga. Ada Mbak Evi juga.
4: Ada Mbak Evi. Ada Abah Suni. Ya.
1: Abah Suni.
4: Ada Ii. Juga ada Riki Anggara juga ya.
1: Iya.
4: Ada Yuni. Pokoknya untuk semuanya.
1: Ada Mbak Yuni. Ternyata udah banyak yang kenal.
4: Untuk Anggara ya. Bertugas selalu sampai di acara nanti. Dan tentunya sehat selalu sekeluarga.
1: Siap.
4: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yunus ya. Terima kasih selalu hadir bersama Ruang Rindu. Lewat RRI Semenap, salam juga buat teman-teman di sana. Jadi dalam artian kita ngudarain siapa tahu ya, karena kita masih satu tanah air ya, tanah air kita tercinta Indonesia. Jadi misalnya Mas Yunus mau ke sini, atau barangkali juga teman-teman yang sini mau ke Sulawesi atau kemana, Jadi ya siapa tahu mungkin dekat rumahnya Mas Yunus, kita sambil saling kontak, atau bahkan ada sesuatu yang tukar pendapat yang bermanfaat, mungkin kan bisa, nggak jadi masalah ya. Oke, semoga saja Mas Yunus sehat, semua sehat, besok semoga saja bisa jumpa kembali. Tapi sebelum kembali kami, terimalah satu nomor lagu untuk Anda kami hadirkan kembali.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Terima kasih, kalau tadi ada Mas Yunus ya di Sulawesi Tenggara sana ya. Tapi saya nggak nyatet nomornya tadi, tapi semoga saja teman-teman nyatet ya. Jadi kita bisa komunikasi. Terima kasih Mas Yunus. Monggo silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami di Ruang Rindu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, kok nggak ada suaranya? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Iya.
1: Waduh, jangan dengan siapa ini?
2: Dengan Nyonya Fatahora.
1: Oh, dengan Nyonya. Tak pikir tidur sambil teleponan. Waduh, ini masuk.
2: Rangi dengan kipas angin, Mas Sore.
1: Iya.
2: Kipas angin yang
1: ngeroso
2: ini.
1: Buang, kok buang? Matiin dulu, Bu. Kipas. Iya. Biar enak. Awas masuk angin, ya.
2: Enggak, agak jauh.
1: Oh, agak jauh. Oke, sudah.
2: Sampun.
1: Gimana punya kabar? Gimana dengan lagu-lagunya tadi?
2: Sai-sai kemauan, Mas Sari.
1: Oh, sai-sai. Bagus-bagus saja itu.
2: Jenengan.
1: Ya, alhamdulillah. Bagus ya, sehat.
2: Mereng suara ini pun koyo semangat, Mas Sari.
1: Bukan semangat, boleh, Bu, ya. Iya, Bu, tadi kita punya saudara. Ada teman kita yang dari Mas Yunus, ada Mas Jeki dan juga ada Mbak Irma tadi. Silakan disalami dulu, boleh dong.
2: Yang pertama buat Mas Yunus ya.
1: Mas Yunus.
2: Iya, Mas Yunus.
1: Iya, belum kenal sama Mas Yunus.
2: Ya, belum lah.
1: Waduh, gimana? Ini Mas Yunus. Salam kenal balik kata Mas Yunus.
2: Ya. Jangan berhenti sampai di sini, lanjut terus ya, gabung.
1: Iya, pasti dong. Mas Yunus, jangan berhenti sampai di sini, tapi besok malam harus gabung lagi, tanya Mas Yunus. Lanjut, Bu.
2: Selalu ya, Mas Faris ya.
1: Amin, semoga saja.
2: Pastinya gabung terus. Salamnya buat kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan, Pak Bukabu juga, ada Pak Rasid, Faisal, terus ada lagi, Pak Ibrahim, dan Mbak Susana, Dewa Surain
1: juga,
2: Mbak Insan juga, Mbak Cempaka juga, siapa lagi Mas Walid? Faruk Karisma ya.
1: Mas Faruk.
2: Irma juga. Dan untuk Riki, Pak Riki Anggara, Jadi Asmara, Iim, Evi, juga buat Dewi. Dan untuk Pak Asep dan Keleke.
1: Iya.
2: Yang terakhir.
1: Buat siapa?
2: Buat Pak Hendra Gita dan Mas Panji Kesawang.
1: Sahlan juga disalami, Bu. Yang punya Jogja, Bu, kebetulan dia temennya.
2: Siapa?
1: Om Sahlan ya.
2: Oh ya. Kok Om Sahlan sih, Pak Sahlan, saya bilang Pak.
1: Kan Om saya dia, Bu.
2: Gitu ya.
1: Iya.
2: Kepada yang terhormat Bapak Haji Duret Subekti ya.
1: Iya.
2: Semoga niki jenengan monitor Aci juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Nggih, sampun sak menika mawon, Mas Faris.
1: Iya, kasih ya.
2: Nyuwun pamit.
1: Monggo.
2: Matur suwun. Assalamualaikum. Oh, sing liani yang lainnya yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti ya.
1: Iya, oke. Makasih dulu, cukup dulu, Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fator ya. Di belakang Mama Fator, monggo silakan kembali untuk Anda yang bersama kami. Ya, nampaknya di seluler kami agak kesulitan ya. Di 0811 3345101. Tapi silakan dijawab terus ya. Saya akan coba untuk menerima. Iya. Oh, bisa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, berbagi rindu. Memori kenangan masa lalu.
1: Dengan Mas siapa?
3: Dengan Roni.
1: Roni. Sehat ya, Mas Roni ya?
3: Kemarin malam saya ketiduran. Tidak gabungan gitulah.
1: Iya.
3: Karena banyak pasien yang mecet sama saya gitu.
1: Iya, biar capek
3: gitu.
1: Tidur.
3: Tapi walaupun saya ketiduran tetap monitor Pro 1 RRI Sumenep.
1: Gimana dengarnya?
3: Iya, karena Pro 1 ini kesayangan Roni Sanjaya gitu.
1: Kalau dibawa tidur ya gimana? Manfaatnya di mana, Mas Roni?
3: Oh, tidur sambil radionya hidup tapi orangnya mendengkur gitu.
1: Itu kelakuan berarti yang kurang begitu ada ya.
3: Iya.
1: Iya, mendingan
3: banyak sekali yang namanya pasien saya gitu, Cak Waris.
1: Mas Roni
3: gitulah.
1: Ti nemun benyak tau sakabolo, sakoni tau sakabolo. Cuman tunggu dulu biar bermanfaat. Kalau Mas Roni pas lagi ngantuk, radionya mau tetap hidup, taruh di belakang rumah ya, biar jaga sapi, enggak apa-apa ya.
3: Iya,
1: daripada jaga Mas Roni dengkur ngerongoro, mendingan taruh di belakang. Iya, salamnya buat siapa, Roni?
3: Yang pertama untuk Cawari, selamat beraktivitas dan tidak lupa bola untuk memasuk sana. Jika Semara Arendi, Cukenan Deka Dewa Surajing Abasuni, Cukenan Deka Epi, Cukenan Deka, agak semuanya tempat terkecuali.
1: Terima kasih ya, Mas Roni ya.
3: Untuk Cawaris, terima kasih atas.
1: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Roni, halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan Mbak siapa ya?
4: Masa lalu, asik.
1: Dengan Mbak siapa ini?
4: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
1: Oh, sampean Evi tadi udah sama ruang rindu.
4: Kenapa?
1: Tadi sudah sama ruang rindu atau barusan?
4: Baru ini, baru dengerin.
1: Oh, baru dengerin. Tadi kemana?
4: Datang dari luar.
1: Datang dari luar?
4: Iya, beli seblak.
1: Oh, maksudnya dari warung, bukan dari luar. Iya, ya. Belinya jauh dekat?
4: Agak jauh.
1: Agak jauh. Beli banyak atau beli sedikit?
4: Ya, 3 orang.
1: Oh,
4: itu
1: buat
4: 10 ribuan.
1: Waduh, selamat menikmati ya. Oke,
4: iya.
1: Silakan. Kami saat sekarang sudah mempersiapkan lagu-lagu yang saya yakin banyak menyimpan memori, kenangan.
4: Iya, mungkin. Mudah-mudahan.
1: Habis ini pokoknya dengerin ya, Mbak Ivy ya.
4: Iya.
1: Yuk, silakan salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Cak Waris ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Roni tadi ya, ada Mbak Yuni, ada Bupat Hor, ada Mbak Abah Halim, ada Pak Kasmono, terus juga ada Dewa Surajing, ada Alip Pratama.
1: Ada Alip Pratama juga.
4: Iya, terus juga ada Umbuang, Cempaka Ayu.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 80

1 tahun kemerdekaan, menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu.
1: Terus Satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Ruang Rindu ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami, kami tunggu di tiga line telepon. Sudah tersambung, selamat malam, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dengan Ombo Ang.
3: Alhamdulillah benar.
2: Iya.
3: Sehat Arif?
2: Alhamdulillah sehat Om.
3: Ruang Rindu, memori masa lalu.
2: Iya. Alhamdulillah. Apa kabar dulu untuk Ombo Ang?
3: Alhamdulillah, sama-sama baik.
2: Sama-sama baik. Kangen kok lama tak terdengar suaranya, kemana sambian Om?
3: Ya ada tamu. Sekarang tidak ada.
2: Oh, sekarang sudah tidak ada tamu. Kemana ya. Tamunya? Pulang atau bagaimana, Om?
3: Ya pulang. Tidak ada ke sini, tak.
2: Oh, tidak. Lesa paling, Om.
3: Ya.
2: Mungkin kau pindah tadi, Om, ya?
3: Tadi, siapa yang di Makassar itu? Yunus.
2: Oh, Mas Yunus di Makassar.
3: Salam kenal Mas Yunus.
2: Salam kenal Mas Yunus ya. Dari Om Boang.
3: Ya, tidak lupa juga yang terhormat. Bunda Fathor.
2: Mama Fathor.
3: Sekolahnya juga terima kasih.
2: Iya.
3: Keduanya, Evi yang baik hati. Senasik. Juga sekolahnya terima kasih. Itu Evi asik.
2: Evi ya. Iya. Evi asik.
3: Ya gitu. Baik hati itu.
2: Selanjutnya. Iya baik hati.
3: Iya. Selanjutnya kepada Bukabu. Mudah-mudahan tetap sehat.
2: Amin.
3: Dan ketuanya siapa?
2: Mbak Hendra.
3: Hendra Cita juga mudah-mudahan tetap sehat. Selain Zeki Asmara.
2: Zeki Asmara.
3: Dan semuanya tadi.
2: Iya Om, makasih ya Om.
3: Terakhir, Mas Arif, saya doakan supaya sehat Mas Arif ya.
2: Amin, terima kasih Om Boang.
3: Mendengar suaranya saya kurang sehat ya.
2: Ya enggak sehat Om.
3: Oh enggak ya,
2: enggak.
3: Tetap sehat mana ya kawan-kawan ya.
2: Terima kasih Om Boang.
3: Terakhir juga Tereke dengan Wedohir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Boang hadir juga malam hari ini ya. Salam katanya buat Mas Yuno, salam buat kesemuanya. Dan mohon maaf walaupun tak merata malam hari ini untuk membagikan salam, namun jangan khawatir karena keterbatasan waktu yang tentunya harus membatasi salam kita. Jadi kita hanya ada beberapa, tapi yang pasti semuanya ada dalam hati dan semuanya saudara. Di belakang Mas Boang alias Om Boang, selamat malam, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Iya.
4: Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu.
2: Mantap Mbak Yuni ya, Mbak Yuni.
4: Iya, ini belum ngantuk nih.
2: Belum ngantuk masih. Jangan ngantuk dulu, ya. Sehat.
4: Sedang mendik harinya.
2: Pokoknya jangan ngantuk dulu ya.
4: Iyalah pasti.
2: Iya.
4: Ini makanya gabungan.
2: Aduh jangan dong ya.
4: Kalau gak ngantuk pasti gabungan.
2: Kalau gak ngantuk pasti gabungan. Iya. Silakan Mbak Yuni, barangkali mau jalan-jalan dulu, salamnya buat siapa?
4: Enggak, itu lagunya dari siapa?
2: Lagunya dari Iwan Fales ada ya. Ada ya, dari Krisdayanti ada. Juga ada Abetri ada.
4: Hal- ya, kesediaan diri saja.
2: Iya.
4: Salamnya pertama, bersama keluarganya. Moga saya selalu bersama keluarga.
2: Amin.
4: Dan barokah juga rezekinya, barokah juga umurnya. Walaupun hati-hati Mas Arif.
2: Iya.
4: Ada Epi, ada Om Boang juga yang sudah lupa sama Bunda Yuninya.
2: Waduh, kenapa dilupain Mbak Yuni Om Boang?
4: Iya, kalau dia saya gabung apa kita senggol loh tak panggil terus loh. Ya sudah, tidak apa-apa. Om Buang mungkin lupa.
2: Lupa, ya. Terus mau saja besok ingat ya.
4: Ya. Mungkin lupa, tidak ada jempaka. Ada Ibu Hasol juga. Ada juga Mama di sana. Terus ada Bang Wawan juga. Apa lagi? Abah Halim.
2: Abah Halim.
4: Abah juga Asmara juga. Abah Juni, Riki, Anggara, ada Arimbi. Ya sudahlah, semuanya aja juga ya.
2: Terima kasih Mbak Yuni.
4: Iya, ya, apa, membagi waktu maksudnya nih.
2: Iya.
4: Biar apa?
2: Biar adil.
4: Kalau kecumanan loh, yang liane.
2: Maksudnya yang lain juga biar milo ya.
4: Ya, biar bisa ikut gabungan juga.
2: Iya, 100.
4: Maaf, bukannya nggak mau ya, bukannya nggak mau manggil ya. Cuman ini terbatas kurang berapa menit nih sudah gitu ya.
2: Iya, oke. Terima kasih Mbak Yuni.
4: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni di belakang Mbak Yuni. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ruang berbagi itu, memori lewat lagu, berkelana ke masa lalu.
2: Mas Riki Anggara.
0: Bagaimana kabarnya, sehat Mas Riki?
2: Kabar Alhamdulillah sehat Mas Riki.
0: Alhamdulillah, kalau kabar juga di sini sehat.
2: Sehat.
0: Ini sudah mulai banyak maulid, maulid Nabi.
2: Iya.
0: Di malam di sini di Masjid Jami' Sabilul Mutaqin di Sabilukur. Ya, penceramahnya dari Sampang.
2: Iya, semoga saja kita apa ya, senantiasa selalu menjunjung kebaikan-kebaikan dan sesuai dengan apa yang memang jadi panutan untuk kita, kita tiru, kita lakukan. Ya, seperti itu ya, Mang Bang Riki ya.
0: Iya betul, amin. Ya, selain itu, kebetulan dengan 17 Agustus kan?
2: Ya, bersamaan dengan 17 Agustus, hari ya, kemerdekaan.
0: Lampu, kedip lampu itu bisa jadi maulid, bisa jadi 17 Agustus kan?
2: Kedip lampu bisa jadi, maksudnya gimana Mas Bang Riki?
0: Lalu 17 Agustus dan maulid Nabi, kan menyambut maulid Nabi.
2: Oh iya, iya, iya betul.
0: Itu yang utama itu.
2: Iya betul.
0: Karena Nabi Muhammad tidak ada dunia.
2: Iya, karena adanya beliau, dunia yang gelap sebelumnya, sekarang jadi terang, gitu ya.
0: Iya.
2: Silakan salamnya buat siapa, Bang Riki?
0: Salamnya ikutan, salamnya buat Mas Faris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat dan bersama keluarga. Terus barusan ada Bu Yurnya Andayani, ada Abah Halim, ada Mas Wawan, Mas Wawan.
2: Mas Wawan juga.
0: Supron, ada Soni, ada Jawa Zaraim, ada Jeki, ada Irna, ada Evi, ada Yin.
2: Salam. Ada Mas Yunus lagi tadi ya.
0: Yunus di Sulawesi Tenggara. Itu boleh kata Anggora itu.
2: Jangan.
0: Anggora itu Anggara itu singkatan sorry.
2: Apa?
0: Anggota radio.
2: Oh, anggota radio Anggora. Iya betul ya.
0: Mana saya masih bisa masuk? Masuk semuanya.
2: Masuk semuanya. Iya, terima kasih.
0: Terima kasih atas semuanya, Mas Ori.
2: Sama-sama.
0: Dari Desa Kelukur, Kecamatan Batuan Tikianggara, bersama Rili Terus Mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Riki. Benar-benar, nampaknya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini, tapi seperti biasa, selepas Ruang Rindu, jangan beranjak, tetap bersama kami. Kami akan hadir kembali di Budaya Madura.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tarita Antorbelia, senang malam makin bisa panggil boleh dalam acara budaya Madura. Pangarep tor panyon malar moga setiajan malam makin keparingan kesehatan. Saya kebiasa bisa miarsaki kenting-kenting atau budaya Madura kelaben sampurna. Kelesan saya semangkin di tanggal 15 bulan Agustus di Bunda Melekor lembangkainya serang dan kelajaris dalam pengaturaki selamat malam. Selamat miarsaki. Yang kataki waktu ngiring langsung ya tanah lengki ganggu ya gabung di Minyi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sang Mas Jeki boleh. Jeki boleh.
1: Alhamdulillah paling kita bangki boleh dah kita.
0: Engki seneng.
1: Engki langsung jeki. Tuk mau tutup kecil aja.
0: Ngereng langsung.
1: Ini pertama. Aku salam saat bergangguin dan bertugas. Jeki mana lebih paling manteng ate. Semoga paling selamat sampai dua dekat tempat lagi ya.
0: Amin.
1: Ki salam apa tuh Bang Yunus. Paling gabungan boleh Bang. Belum lagi Bang. Terus ada lanjut buat Desira. Pak Rukumala, Bang Maisa Jenar, Pak Seper, Kileke, Saringan, Pak Pangeran Bukabuki, Pak Haji Burat, Pak Kedua, Bang Asep, Bu Bathor, Bede. Satu aja nak belajar tanpa terkecuali.
0: Satu aja, Pak. Motor saya kelangkong. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggingnya pun Jeki. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang Faruki.
2: Ing maturah lakar mantap omku Bang Waris.
0: Mantap.
2: Engki. Tak melu ruang rindu. Sikil pokok masuk ning acara kencing.
0: Ki.
2: Ki. Mana bi kapur ni kebun ni salam kapur tangki. Ki tikel pon nyalam nasa sapa ni ibagi.
0: Mireng.
2: Ya, kita sampian selamat alam Pak Ki tugas ki. Jukan pada selak pada umboang pada Pak Haji Kama kelektro. Bu Fathor, Mama Susana, Pak Irma, Mas Jeki Arindi, Sulawesi pada
0: Mas Yunuski, Engki. Motor saya langkong Mas Faruk, motor saya di Jepun ki Mas Faruk.
2: Ki, satu Jepun, salam kompakan ki. Ki, kelangkong buat tona.
0: Sami-sami.
2: Reng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingingi pun Mas Faruk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah, Sibu Barikato, King Kenting Madura, Agar Mantep Wongko Triatan.
0: Ki Sang Roni, Ki.
3: Sang Jaya Cak Waris, singkat saus tangki, warci cek-cek sepenting berita tangki. Salam saya pertama, katur hati dengan Cak Waris, moga-moga paling sehat, melafiat, tingat teh kalau pulang. Acu kenan deka paruk karisma Jeki Asmara, acu kenan deka Basuni, Dewa Suraging, Evi Irma, dan tidak lupa pula yang mana itu? Dari mana itu? Sulawesi? Halo? Bang Yunus ya, salam kenal dari Bang Roni Sanjaya. Tuan Jawaris, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya langgang Roni. Ki, bikinnya pon Roni. Assalamualaikum. Kita juga ada Pak Haji Burhan, Pak Haji Kamaluddin, Pak Indra, Nom Lega, Kong Toeng, Mai Sejenar, Bang Ifon juga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ganti merdeka. Merdeka.
4: Alhamdulillah pari. Edul sondul sarang anak-anak dungu dena ada rogen kapi. Sondul sarang jeki asmara Roni Sanjaya aduh aku tu. Bukan salah yang porsi kawitan yang aku dah banyak nampak hari ini. Bukan pada Bapak Haji Burhan, sekarang Bapak Serah yang tercipta. Bukan sekarang yang meluncur ke Polos Kodi, pada Tafir Arti Galau. Or juga Putra Satya, sekarang Anwar sebutin Ibu Penduk Raas. Juga Ibu Yuni Handayani, sekarang Pak Nur Kumala. Juga pada Syahdan, sekarang Irma. Evi, cuan kesejahteraan Paris.
0: Matar jalan kau enggak tiba.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ kaki ngiring teritan ya Tuan Lengki. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa gabung boleh.
0: Bisa gabung boleh, jangan gula miasarin. Bufator ki.
5: Apa kak saya mati ngal pun mencari jarak pengangkatan dua.
0: Bo, jangan dulu asarin.
5: Ki, ngirim salam saya si tak asarin kelak kisah kau nanti.
0: Ki, ngiring lanjut.
5: Kalau pai rasana, baru karisma. Bukan lupa kore, abah suni. Terus sebenarnya Epo deh gak bisa. Anti galau kurang. Anti galau pasti rakunya.
0: Depir, depir anti galau.
5: Anti galau. Selamat malam Evi.
0: Beda lilis boleh.
5: Terus setengah ki saya rakun. Oh, bapak Susana kalau pai ki. Berkenan pemekasan Mas Faris, berkenan lagi kan Yuni, sarang Arindi, juga Abah Halim. Insya Allah nak malam karen lagi.
0: Thank you.
5: Nak mie goreng petis Mas Faris.
0: Kipot. Ireng.
5: Omacun abad. Bon sekarang kongi.
0: Sami sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terselangkung Mama Fator. Usi tu ngaki ngiring. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiga biji.
6: Ki. Matura. Kakak mantep ongku jawari.
0: Engki mantep mari nih boter lagi.
6: Engki pon boter mari. Kita rambi lunjai dungan mari nak. Ki sampai kula aku bah.
0: Engki lanjut salam ke pasir Rabi.
6: Salam lagi. Pertama yang terakhir ini juga panjenengan selamat bertugas jadi pernah sehat.
0: Amin.
6: Bukan berde ubat hor buru. Bukan cepat ketua berde pak kelekeh bukan berde umbu a bukan berde pak pangeran bukabu berde satria jenderal sih
0: berde satria pon kelangkong Evi.
6: Langkong atas bakuna.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kering piar saki Eropa ki genting se kabitan ki piar saki arang

nikah da adinda ali eta cuaki da ananda suhrile

0: pekerjaan dari kantor boleh kebiar sambungnya pakai genting si kapitan atau genting si pertama. Alar muka genting gading toh. Bisa nombuaki rasa seneng, cinta, dan melar muka budaya gading toh tetap lestari. Ngiring ya tori lengki boleh kangku ya gabung. Halo, assalamualaikum.
1: Wabarakatuh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Tan Sedri Raas si
1: Laras Trebuka
0: Lengki. Sehat ki Mas Putra?
1: Kenapa tadi itu?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Lengki, panjenengan sehat juga Lengki.
0: Sami, dan gula sehat juga.
1: Lengki. Alhamdulillah syukur nih kak rupanya RRI Sampang nih kak masuk juga kak kantor nih kak Mas Haris
0: maksudnya pun?
1: RRI Sampang bisa dipantau juga kak bisa tunduk nih kak
0: oh ini bisa dipantau ini
1: oke, cuman RRI Sampang nih kak hari ini Pro 1 Sumenep nih kak mana tidak kali rujuk kali kak Sumenep nih kak 2N frekuensi nah.
0: Engki malam mungkin ni kebudayaan matur ini kan biar sakit won gi. Ngiring langsung salam telepon ke Mas Yara Mas Putra.
1: Kabar sakoni gi. Kini kapan kabar? Salam mak ka atau ada ke Mas Ali selamat malam pagi tugas melarang moga sehat selalu. Orang juga diantara nak bude Mas Jeki bude Bapak Pangeran Bukabu kelek ke. Pak Nur Kumala, Juken, Pak Dewa.
0: Pak Dewa.
1: Pak Suni, Dewi, Kasat Sejaya Konki.
0: Matur Sakalangkong.
1: Ka Mas Haris, Matur Sakalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sakalangkong, Dak Mas Putra Setia. Ibing Gengepon, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang Mas Hera.
2: Van Nanyar, Van Baru dari Jawa.
0: Coba nih kamu coba nih.
2: Coba na, coba demor.
0: Coba demor.
2: Coba demor.
0: Engki kata patan.
2: Alhamdulillah selalu monitor RRI jam Sumenep ya.
0: Coba demor nih kamu coba kamu nih jember situ bondo bondo bos ya.
2: Situ Bondo.
0: Asarang Pak Pasir ini ya.
2: Asarang Pak Eko.
0: Oh Pak Eko, salam kenal Pak Eko. Seneng hati
2: asarang
0: saya.
2: Asarang Pak Eko.
0: Jaring-jaris Pak Eko.
2: Aris.
0: Engki.
2: Alhamdulillah untuk Mas Aris ya salam kenal balik dari
0: salam,
2: Pak Eko. Mudah-mudahan Mas Aris menerima Pak Eko di RRI Sumenep.
0: Wah jangan khawatir dengan hati yang penuh dengan apa ini rasa gembira.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah mudah-mudahan diterima. Juga karena saya suka ya suka bergurau. Apalagi mengamati Mas Aris setiap malam ini aduh gimana? Saya bingung cari nomornya kemana ini.
0: Waduh, alhamdulillah. Taunya sama siapa, Pak Eko?
2: Taunya dari teman saya di Jember itu. Sama Pak
0: Abdullah.
2: Pak Abdullah. Ya, betul.
0: Iya. Terima kasih, Bang Abdullah. Udah beri nomornya. Iya.
2: Saya langsung. Mana Pak Abdullah? Saya mau minta nomornya RRI Sumenep. Tunggu saya cari dulunya. Langsung
0: iya. Alhamdulillah. Banyak di sini temannya Pak Eko. Pak Eko bisa bahasa Madura ya? Bisa ya? Ngerti ya?
2: Ya.

0: apa-apa. Kebetulan malam hari ini kita budaya Madura ya.
1: Oh, budaya Madura ya.
0: Lewat gending-gending. Seneng ya? Gending-gendingnya.
1: Kalau gendingnya terserah Mas Ari sudah, ini masih belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Oke, silakan barangkali mau jalan-jalan dulu Pak Eko. Ada Ibu Fator, ada Mama Evi.
1: Belum banyak yang tahu nih masih. Cuma sama Mas Ari saja dah. Untuk kesemuanya, salam kenal dari Pak Eko. Barusan siapa itu Pak Eko?
0: Ada Mama Fator, ada Mbak Evi, ada Mbak Irma. Ada Mas Roni.
1: Pak Fator ya barusan itu.
0: Mama. Bukan bapaknya, mamanya ini Mama Fator.
1: Oh, Mama Fator ya.
0: Iya.
1: Oh, pakai mama. Itu.
0: Mama. Wong bini wae. Kalau lagi bapak, ini bini mama ya.
1: Mama Fator ya, selamat malam, salam kenal dari Pak Eko. Untuk Pak Ahmad Abdullah. Ayo gabungan di RRI Sumenep ya.
0: Sebenarnya
1: ini tambah akrab ini.
0: Ya
1: dan untuk Mama Pak Kur ya, salam kenal dari Pak Eko. Ya, kalau mau bahasa Madura, oh ini masih kaku ini.
0: Itu ya. Apa?
1: Mudah-mudahan kesemuanya manter. Narema kebetulan Pak Eko, RRI Sumenep.
0: Narema bagun Pak Eko. Waduh.
1: Kesemuanya ya.
0: Iya.
1: Oke dah.
0: Oke.
1: Untuk Mas Haris, gendingnya terserah Mas Haris ya.
0: Iya, tunggu aja nanti Pak Eko ya.
1: Kita. Sore Mas Haris, Mas
0: Kerangko. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mator Sakelangkong Pak Eko sendiri Siti Banda hadir malam mangkin. Salam buat sedaya, maksudnya salam buat Kakak Pi ya Pak Eko ya. Salam kenal untuk Pak Eko, untuk teman-teman semua. Dan kebetulan malam mangkin atau malam hari ini kita juga sama-sama bersama RRI Sampang ya, menyatu dengan Sumenep di budaya Madura. Mator Sakelangkong Pak Tahir.

0: Dia gabut pada orang. Tukang dia ke Abah Halim, ke Abah Zuni, kerja-kerja dewa surajin. Yang kibon surajin tersawa setiap hari.
1: Kalangkong.
0: Kucing pun apa ni kan?
1: Wah, cik kau betul. Anu kan, kan pun datang dari anu ni kan, mak. Napa lagi? Penerus, penerus budaya si datang pon ni kak dari Pamekasan. Mari ni, Bodra.
0: Ki. Kira paling lepas saya. Mari sajian saya, si Mersen.
1: Ki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor cek langkong, Pak Nur Komala. Ibingkingi pon Pak Nur Komala. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Salam.
1: Ah, mak gini, jauh Pak Ibrahim, Pak Alip.
2: Ini lagi.
1: Ah, semak bon, nyaman.
2: Oh, ampuan ini.
1: Ah. Aduh, mak masih ring miring, buru mari ring miring, ngembian, iya. Bukan soal lain ada celepi motoron lagi laku nego lagi seloving ambo ini. Oh,
2: kuna.
1: Bawa lagi rongguan, lagi rombongan gitu. Banyak orang, kenapa nyaman rombongan ini?
2: Banyak
1: tu. Ya. Ii, bawa kan di dando sembian ini seloving laku nih.
2: Ii. Kalau
1: neng bawa pon
2: endari kami
1: lah putih lagi beri kasar. Ah, mungkin ber beri kasar lah ku. Ih, lanjut pon Pak Ibrahim masalah memang berde Pak Kok lah dari situ benda berde Pak Norkomala buru.
2: Okey.
1: Pak
2: Kok ini kata tangke lah.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Situ benda. Oh, situ benda tangke nembian.
2: Okey. Jadi di mana ya? Keng. Budaya
1: lopeng mungkin. Oh, mungkin budaya lopeng. Oh.
2: Pemekasan Nur Komala lagi.
1: Pak Nur Komala.
2: Iya. Benda serang benar lah. Kayaknya habitat loko-lokan.
1: Habitat loko-lokan, bener.
2: Budaya Evi. Budaya Bufator.
1: Bufator.
2: Dewa datang pun lagi.
1: Datang mari gelo.
2: Entar lokolokon.
1: Entar kenom leka, entar kenom leka ngone bulannya.
2: Beda apa sih ni? Lukur ini ya, pasal saya dengan kon.
1: Jeki
2: Asmara.
1: Riki Anggara.
2: Riki Anggara. Riki Asmara. Sakit lagi.
1: Enki.
2: Sampai terjadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekarang kong Pak Alip alias Pak Ibrahim. Ada selingkin ngiring kangku ya gabung boleh. Ya tuan lengki. Dek pamai sejenar Pak Ifon juga mat malam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sok boleh Pak Alip.
1: Sok boleh. Yang gue lebih asal dari nembian dong. Bang hari kau nih dapat gue. Masih
3: baru aja hal.
1: Dan ini kijan rasa dari dok hur nggak kau lo.
3: Tak kau apa? Temur je Handayani.
1: Handayani.
3: Lupa kau lo. Lagu ini.
1: Nah, wigi kiri kelas sih. Pas dilupakan kau jen.
3: Sepuluh bahasa yang saya ini.
1: Bo Alip. Sen sen ku selopeng.
3: Aku selopeng je.
1: Mungkin.
3: Salam kenal.
1: Mun mun poron ke beti je bon. Wah, kempang je bon.
3: Tak terus saya
1: masih. Pasira.
3: Handayani, saya bon Handayani. Baru Karisma.
1: Baru ki.
3: Pas.
1: Riki, Riki Anggara, Jeki Asmara juga.
3: Asmara, Putra Setia lagi. Boleh-boleh kita asik ke Evi asik.
1: Evi asik. Asik, Vi. Engki, kelengkong.
3: Asik, saya kena ngemingkan gabu-gabu. Sehat lagi.
1: Thank you, amin. Sami-sami.
3: Sampai tonton kalau tak bisa saya dengar yang tonton saya dengar.
1: Bang, kijan dah besarin bawakan gomai.
3: Bah, saya pun saya dari bentuk-bentuk bahasa dah habis.
1: Saya dari bentuk bahasa Pak Eko.
3: Pak Eko, sampean Pak Eko.
1: Pak Eko.
3: saya sampun malam lagi agak

0: ke Sumenep.
1: Gabung ke Sumenep, salam kenal Jepon Beko.
0: Oke. Gak banyak kenal Sumenep Beko, keselak. Ya lega. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung dak umbuang, matur sakalangkung sugenda Pak Ali Pratama. Langsung mangkin ngiring biar zaki boleh kenting satrosepon.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Pemirsa datang terbelah cukup sekat dito di mini papangkian malam makin dalam acara budaya Madura. Melar muka budaya Madura tetap lestari ben melar muka kalau sang tak terasa sejuk tapi paling sehat yang ke laku malam bisa apangki pulih dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa dan kalau jadi sekaligus nyon pamit ya hari kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kira pagi genting siapa angkasan.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Render dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku.

Selamat menikmati, yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dan esok pagi RRI Sumatera akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Risin bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Katakanlah, Maha benar Allah dalam firman-Nya. Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam.

Katakanlah, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

As-Sodiqul Masduq, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga tidak mendapati makanan yang melimpah dalam kesehariannya, namun hanya sekedar tidak kelaparan dan terpenuhinya kebutuhan pokok. Dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Biasanya sekali dalam 2 atau 3 hari, beliau dan keluarga baru merasakan kenyang. Itu pun sekedar makan roti gandum, makanan yang sangat sederhana. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam semacam kuah dalam 3 hari, sampai ia bertemu dengan Allah atau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum dalam 2 hari hingga beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita setiap hari merasakan kenyang, bahkan tidak hanya sekali, namun berkali-kali dalam 1 hari, karena melimpahnya makanan yang kita dapati. Namun sangat sederhananya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai hanya merasakan kenyang hanya sekali dalam 2 hari atau 3 hari. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan dengan senang hati saya Ririn Rizkyanti menemani. Tentu tidak sendiri pendengar, akan hadir narasumber ke ruang dengar Anda. Ini juga kesempatan bagi Anda yang nantinya ingin berinteraksi langsung dengan narasumber ya, lewat jalur telepon boleh di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep ataupun di live chat RRI Sumenep.net. Dan mendengar kesempatan Mutiara Pagi kali ini, kita akan bahas soal antara berpindah dan berhijrah. Berbicara soal berpindah itu berarti mengubah lokasi fisik begitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Berhijrah itu maknanya juga berpindah, namun ini mencakup transformasi spiritual dan moral yang kemudian ini punya tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Namun kita akan bahas lebih jauh bersama narasumber bagaimana perbedaan utama keduanya, termasuk aspek apa saja yang mempengaruhi begitu ya, dari sisi tujuannya, niatnya seperti apa. Nah tentu kita akan bersama dengan narasumber yang sudah siap lewat jalur Zoom, ada Kiai Izzul Muttaqin MTHI, beliau sebagai penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Izzul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn.
1: Ya, kabar baik Kiai hari ini.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga senantiasa kabar baik, kondisi baik, situasi yang baik semuanya.
1: Ya, dan barangkali di awal jumpa kita, Kiai bisa sedikit memberikan gambaran nih soal berpindah dan berhijrah. Sebelum nantinya kita banyak bahas tentang bagaimana sebenarnya proses dan tujuannya seperti itu. Silakan, Kiai.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama Allah memberikan kesempatan hidup di tahun 1448 Hijriah. Kemarin kurang lebih 11 hari atau 10 hari yang lalu, kita masih menghirup udara 1447 Hijriah. Maka ini perpindahan tahun dari 1447 menjadi 448. Pertanyaannya adalah, apakah perpindahan tahun ini hanyalah sekedar berpindah atau justru kita akan berhijrah? Maka tentunya kita awali dengan syukur kesempatan Allah berikan kepada kita, kita bisa menghirup udara di tahun baru. Dan salam Allah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dengannya kita mengenal nilai-nilai hijrah. Kita mengenal nilai-nilai hijrah. Kita mengenal betapa besar dampak hijrah dalam kehidupan, baik secara kehidupan individu atau kehidupan sosial. Ini yang perlu kita ingat. Maka tentunya ketika kita sudah terus senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muhajirin. Nah, bukan soal kita kembali ke belakang kemudian menjadi sahabat muhajirin, tapi kita menjadi orang-orang yang betul-betul hijrah. Nah, kata hijrah dan kata berpindah ini penting kita pahami bersama agar kita mendapat nilai baik dalam, terutama dalam kisah hijrah ini sendiri. Kenapa Al-Fakir Izzul Muttaqin mengambil judul antara berpindah dan berhijrah? Karena momentumnya sangat pas. Saat ini adalah tahun baru Hijriah, 1448. Yang kemarin 1447. Maka tentunya seperti apa yang telah disepakati oleh para sahabat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab terkait tentang pembuatan kalender Hijriah, maka sahabat sepakat diawali dari hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Diambil dari hijrah Rasulullah, peristiwa hijrah Rasulullah, karena disitulah titik tolak, titik awal kesuksesan, keberhasilan Islam dan kejayaan Islam pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting dua kata ini kita pahami, kita betul-betul ambil nilainya sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada orang yang berpindah, ada orang yang hijrah. Orang yang berpindah belum tentu hijrah. Tapi kalau orang yang hijrah, pasti dia sudah berpindah. Artinya, ketika perpindahan seseorang dari satu posisi di suatu tempat ke tempat yang lain, tidak ada dampak kebaikan pada dirinya, pada lingkungannya, dan pada sekitarnya, maka itu yang disebut dengan perpindahan saja. Contoh nih, contoh. Perpindahan kelas. Dari kelas 1 pindah ke kelas 2. Tapi ternyata di kelas 2 dia tetap saja perilakunya seperti kelas 1. Cara berpikirnya seperti kelas 1. Kemudian nilai ujiannya juga seperti kelas 1 juga. Prestasinya nggak nambah-nambah. Nah, sekalipun dia berpindah dari kelas 1 ke kelas 2. Atau kelas 2 ke kelas 3. Tapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Tidak ada kebaikan, tidak ada positif yang didapatkan. Maka itu yang disebut dengan perpindahan saja. Tapi bukan berhijrah. Maka yang kita harapkan adalah apa? Bagaimana perpindahan kita itu mendatangkan kebaikan.

penting kita, sekalipun kita mohon maaf, bukan bagian dari mereka para sahabat muhajirin, akan tetapi kita, mari kita jadilah umat-umat Nabi Muhammad yang betul-betul muhajirin, yaitu kita hijrah. Nah, apa sebetulnya hijrah di dalam bahasa kita, dalam bahasa agama kita? Maka saya ambil kutip sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi." Al-muslimu man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Orang Islam, sejatinya orang Islam itu siapa? Muslim. Kalau kita bicara Rasulullah mengatakan al-muslim, berarti Rasulullah mengatakan muslim yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya. Orang Islam yang sebenarnya bukan hanya Islam sekedar di KTP saja atau di identitas nama diri saja, akan tetapi Islam sebenarnya. Siapa muslim itu? Man salimal muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Nah, adalah orang yang orang lain itu tidak tersakiti dengan ucapan dan perbuatannya. Jadi ketika seseorang enggan melakukan hal yang tidak mengenakin sama orang lain, enggan melakukan hal yang merugikan orang lain, membahayakan orang lain, menyakiti orang lain, baik dari ucapan atau tindakannya, maka itu termasuk muslim sejati. Nah, maka harus kita implementasikan dalam kehidupan, dalam keberislaman kita. Bukan hanya mengaku bahwa kita beragama Islam, tapi keberislaman kita masih dipertanyakan. Maka yang diharapkan adalah apa? Kita menjadi al-muslim yang sebenarnya, yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang senantiasa menyelamatkan orang lain dari perbuatan negatif kita. Orang lain tidak merasakan perbuatan negatif kita. Nah, maka oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan, dalam diri pribadi, dan kita implementasikan kepada orang lain. Nggak ngebully orang lain, nggak nyakitin orang lain, baik dari ucapan atau baik tindakan kita. Itulah cerminan muslim sejati. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wal muhajiru, adapun orang yang hijrah itu apa? Wal muhajir, hajara yuhajiru muhajaratan. Diambil dari kata hajar. Wal muhajiru, adapun orang yang hijrah. Berarti kalau Rasulullah mengatakan muhajir, itu esensi dari hijrah sebenarnya. Muhajir itu adalah esensi dari hijrah sebenarnya. Bukan hanya muntakil. Ada muhajir, ada muntakil. Ada orang yang berhijrah, ada muntakil, orang yang berpindah. Bahasa Arab itu ada kalimat hajara yuhajiru, ay muhajir, orang yang berhijrah. Ada intaqala yantaqilu, ay muntaqil, orang yang berpindah. Jadi Rasulullah tidak mengatakan al-muntakil, tapi Rasulullah mengatakan al-muhajir. Ya, orang yang hijrah. Esensi orang yang hijrah itu siapa kata Rasulullah? Man hajara amma nahallahu anhu, adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpindah menuju apa yang dilarang oleh Allah. Berpindah dari, kalau berpindah dari itu membelakangi berarti. Ya, kalau berpindah dari itu apa namanya? Hajaran itu berpindah dari. Jadi membelakangi. Nah, bukan menghadap tapi membelakangi. Nah, maka oleh karena itu esensi muhajir itu adalah apa? Orang yang hijrah adalah dia yang menjauh, yang berpindah dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah dia tidak dekati, apalagi dia lakukan. Dia hindari. Maka itu sebetulnya hijrah, esensi dari hijrah sebenarnya. Maka di tahun baru 1448 ini kita berupaya menjadi orang yang selalu menjauh dari kebaikan dan menjauh dari kejelekan, menjauh dari keburukan, menjauh dari nilai-nilai negatif, menjauh dari tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri apalagi merugikan orang lain. Terutama menjauh dari segala sesuatu yang membuat kita tercampak ke dalam api neraka. Ini yang terpenting. Maka yang diharapkan adalah bagaimana kita menjadi esensi muhajir yang sebenarnya, menjadi orang yang hijrah yang sebenarnya, yakni adalah orang yang selalu menjauh dari

0: hal-hal yang negatif. Selalu menjauh dari hal-hal yang buruk yang merugikan kita di dunia dan merugikan kita di akhirat. Ini sebagai mukaddimah dari saya. Terima kasih.
1: Ya, dan tentu ini mengingatkan kita semua ya Ustadz untuk selalu memperbaiki diri begitu. Dan betul, tidak merasa lebih baik tentunya dari orang lain. Dan perubahan tahun ini tentu juga menjadi hal-hal untuk bisa berubah ke yang lebih baik. Ya Ustadz, ini saya terima penelpon ya untuk bisa berinteraksi lewat 662317 dan juga 665396. Lewat WhatsApp juga boleh di 0811 3345101. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Situ Bondo.
1: Pak Taufik.
2: Iya, silakan. Bersama Ustaz siapa ini?
1: Dengan Ki Izul Mutakin.
2: Wah, assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik.
1: Silakan.
2: Baru menyimak ini, apa topik kita sekarang?
1: Antara berpindah dan berhijrah.
2: Antara berpindah dan berhijrah, ya. Yang saya tanyakan, sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, ini kalau agak menyimpang, mohon maaf. Yang saya tanyakan, sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, apakah di orang Madinah itu sudah menjadi Muslim? Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya hijrah itu memang di bulan Muharram atau di bulan-bulan yang lain? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa ditanggapi, Ki Izul.
0: Baik, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Taufik ya. Hijrah itu bukan simsalabim abrakadabra. Jadi hijrah itu bukan sulap dan bukan sihir. Tapi hijrah itu adalah strategi yang berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nafsu, apalagi dari akal-akalan belaka.

0: kira-kira salah satu ungkapan. Jadi sebelum ada kata hajaru, innal ladzina amanu wa hajaru. Nah, jadi ada iman dulu baru hijrah. Nah, jadi iman dulu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa hajaru, kemudian dia hijrah, wa jahadu fi sabilillah, kemudian dia berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang memiliki harapan besar mendapat kasih sayang Allah. Loh, ini loh, jadi hijrah ini nih, endingnya ini kasih sayang Allah. Ending dari keimanan kita, ending dari hijrah kita, ending dari jihad kita, perjuangan kita, yaitu apa? Rahmat Allah ini. Ini loh, apa namanya, poin yang dituju. Poin yang dituju adalah rahmat Allah. Maka oleh karena itu, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa hijrah itu bukan simsalabim, bukan sebuah sulap ya, tapi itulah strategi. Maka karena strategi, tidak serta-merta Rasulullah dengan para sahabat langsung hijrah. Dalam sejarah, ya tentunya saya tidak mungkin menjelaskan sejarah secara detail pada kesempatan kali ini. Yang artinya, sebelum ada peristiwa hijrah itu, memang Rasulullah mendelegasi. Ya, mendelegasi beberapa sahabat ke Madinah. Yaitu, untuk menyampaikan maksud tujuannya dan lain sebagainya. Tentunya untuk berdakwah ke Madinah. Di mana kelompok komunitas yang menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pemimpin di Madinah yang menerima Rasulullah dan para sahabatnya, yang bisa melogowo menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya, marhaban kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Yang intinya dari tahapan-tahapan itu kemudian terjadilah proses hijrah. Nah, ini sebetulnya. Nah, terkait tentang apakah terjadi betul di bulan Muharram atau tidak hijrah itu, ulama memang berbeda pendapat, tapi yang jelas bahwa kalender hijrah itu diambil dari peristiwa hijrah, itu betul. Sehingga penentuan bulan Muharram itu sebagai tanggal pertama, bulan pertama di dalam kalender Islam, nah itu menjadikan sebuah kesepakatan dari para sahabat, terutama pada masa Sidina Umar bin Khattab. Maka oleh karena itu, kita kembali lagi, kalau kita bicara sejarah maka tentunya ada data. Nah, kalau kita tidak memiliki data, mohon maaf, karena memang saya membicarakan sesuatu yang saya memiliki data yang kuat terkait itu. Jika di dalam data tersebut masih ada perselisihan pendapat, kemungkinan Al-Fakir takut salah mengatakannya, maka mungkin kita bisa pelajari kembali terkait tentang sebetulnya di tanggal berapa atau di bulan apa hijrah itu terjadi. Nah, yang jelas yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kalender hijrah, penamaan kalender hijriah itu diambil dari kisah hijrah. Kenapa? Karena memang di situ ada titik tolak kebaikan, keberhasilan, kesuksesan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Demikian.
1: Ya, pada saat hijrah Rasulullah, apakah umatnya Muslim, seperti itu tadi pertanyaannya juga, Kiai?
0: Oh, pertanyaannya. Maka di Madinah itu sebetulnya sudah terbentuk komunitas Muslim.
1: Ya.
0: Sudah terbentuk karena memang sebelumnya Rasulullah mendelegasikan para sahabat ke Madinah. Ya, diantaranya adalah untuk menyampaikan surat menyurat kepada raja, kepada pembesar yang ada di sana. Ya, kemudian berdakwah kepada para sahabat, kepada orang-orang penduduk Madinah berdakwah. Kemudian ada beberapa yang ikut menerima terhadap ajaran Rasulullah, menerima terhadap dakwah para sahabat Rasulullah. Yang kemudian ketika sudah dianggap cukup situasi baik untuk berhijrah, maka kemudian Rasulullah dengan para sahabat itu berhijrah. Jadi di sana sudah ada komunitas Muslim yang sudah menyambut Rasulullah, yang siap welcome dengan Rasulullah dan para rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sehingga terbentuklah syair Salawat Badar itu. Baik.

0: tatkala Rasulullah dan para sahabat, rombongan sahabat datang, muhajirin datang, dilihat dari kejauhan min thaniyatil wada, mereka mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kerinduan kepada sosok yang hanya diceritakan awalnya oleh penduduk Mekah ke Madinah, kemudian datang berhijrah. Betapa bahagianya mereka para muhajirin dan para ansor pada waktu itu menyambut kedatangan Rasulullah dan para rombongannya.
1: Baik.
0: Nah, itulah kira-kira, berarti kalau ada syair ini bukti bahwa di situ sudah terbentuk komunitas Muslim seperti
1: Baik.
0: itu.
1: Ada pendengar yang lain yang ingin bergabung, Kiai? Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Abah Suni silakan di rubaru.
2: Iya, assalamualaikum Ustadz Bizur.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum seorang kata, Abdina ngakui pitanya tentang masalah berhubungan sarang kanjeng Nabi kadito nang Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram kadito ma Allah Ta'ala kadito adabu bi abdihi ma tak adabu bi rasulihi wa ta'abana adabu bi muhammadin kadito cita-cita pertanyaan Abdina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan ditanggapi, Kiai.
0: Baik, terima kasih untuk saudara siapa? Ini namanya Mbak
1: Abah Suni.
0: Abah Suni ya, di Rubaru.
1: Betul.
0: Abah Suni, terima kasih. Alhamdulillah atas pertanyaannya luar biasa. Kenapa Allah di dalam firman-Nya itu tadi mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci zat yang telah mengisrokan hambanya, yaitu Muhammad. Jadi kalimat ini di dalam berbagai tafsir, dimanapun tafsir, bi'abdihi itu yang disebut dengan hamba Allah itu adalah Muhammad. Nah, ini anugerah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah. Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan abdihi, hambanya. Dinisbatkan kalimat abduh kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad itu adalah hamba Allah. Yakni adalah apa? Semakin seseorang mendapat legalitas penghambaan kepada Allah, semakin seseorang mendapat legalitas seorang hamba di sisi Allah, mendapat julukan hamba di sisi Allah, maka orang itu mendapat nilai yang paling luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat posisi yang paling luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang hanya mengaku hamba saja tapi dia tidak menjadi hamba yang sebenarnya. Rasulullah mendapat pengakuan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang sejatinya. Pertanyaannya, kita apakah sudah diakui oleh Allah sebagai hamba yang sebenarnya, ataukah kita hamba-hamba dari makhluk Allah yang lainnya? Hamba dari uang, hamba dari harta, hamba dari jabatan, hamba dari aktivitas kita, hamba dari karir kita, hamba dari jabatan kita. Inilah pertanyaan bagi kita, dalam diri kita. Rasulullah sudah mendapat stempel, kalau kita ucapkan, jadi mendapat legalitas seorang hamba. Maka seperti apa yang kita baca setiap

0: hanya kepada-Mu ya Allah kami menghamba. Kami menghamba. Menghamba. Wa nasta'in. Kemudian yang kedua, hanya kepada-Mu kami meminta. Ingat, menghamba dulu yang baik, baru meminta. Bukan dibalik, minta terus. Penghambaannya enggak ada.
1: Yeah.
0: Nah, itu kita kayaknya.
1: Yeah.
0: Kita ini banyak maunya, tidak banyak ibadahnya. Kita ini banyak mintanya sama Allah, tidak banyak ibadahnya. Padahal dalam ayat-ayat kita diajarkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadilah hamba yang sebenarnya dulu, baru minta. Kalau kita enggak jelas hambanya, mintanya jelas.
1: Ya. Kenapa tidak pakai kalimat wa rasulihi? Kenapa harus?
0: Nah betul. Nah itulah kalimat hamba seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa a'lal maqamat linnas indallah huwal abdu. Jadi pangkat tertinggi, sifat tertinggi yang harus yang harus dimiliki oleh seorang hamba itu adalah seorang manusia di sisi Allah adalah penghambaan. Maka itu adalah a'la sifat, paling tingginya sifat. Sehingga Rasulullah dikatakan dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Berarti nilai tertinggi itu adalah hamba, seorang yang menghambakan yang sebenarnya. Bahwa dia Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul itu hal yang lain. Tapi bahwa mendapat pengakuan penghambaan seorang hamba di sisi Allah itu hal yang luar biasa.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Nah,
0: jadi itu adalah sifat yang sangat luhur yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: berbicara soal antara berpindah dan berhijrah untuk konteks kekinian nih, Kiai.
0: Ya.
1: Ada proses untuk kata Kiai tadi tidak serta merta ya, tidak bimsalabim,
0: betul.
1: Tapi ada proses hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau ingin kita memang betul-betul berhijrah, bukan sekedar berpindah rumah, berpindah tempat ya, tapi hijrah menjadi lebih baik, itu prosesnya seperti apa, Kiai, agar kita bisa melakukannya seperti itu?
0: Ada azm. Azm itu adalah apa? Tekad yang kuat. Ada kemauan. Ada komitmen. Ada kesungguhan untuk betul-betul hijrah. Nah, baru akan ada strategi. Ketika ada kemauan yang kuat untuk kita hijrah, maka akan ada strategi. Orang terkadang bilang, aku gak sempat itu. Bukan gak sempat, tapi gak nyempetin. Aku gak bisa seperti ini. Bukan gak bisa, tapi tidak berupaya untuk bisa. Nah, maka ada kemauan. Bagaimana upaya itu bisa kita bisa capai? Upaya itu kita. Kalau ada kemauan yang kuat, maka kemauan itu penting. Adalah power dalam kehidupan kita untuk hijrah. Nah, jadi hijrah kekinian di sini adalah tentunya harus ada kemauan yang kuat. Kemauan untuk kita lebih menjadi orang yang berharga di sisi Allah. Bukan hanya berharga di mata manusia. Yang itu hanyalah sifatnya sementara. Manusia tidak memiliki surga. Manusia tidak memiliki neraka. Manusia tidak memiliki hak untuk memberikan pahala. Semua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada kemauan yang kuat, harus ada tekad yang kuat, kemudian akan timbul ide-ide strategi untuk kita berubah. Maka terutama untuk generasi Gen Z, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Dari menggunakan sesuatu yang memiliki potensi kebaikan dan keburukan, tapi kita mengedepankan potensi kebaikan kita. Contoh nih, kita memiliki, kita era digital. Saat ini adalah era digital. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya alat telekomunikasi atau HP dan lain sejenisnya. Kita tidak bisa lepas dari laptop dan perangkat-perangkat kekinian. Tapi ayo kita hijrah. Dari menggunakan perangkat itu sesuatu yang tidak bermanfaat apalagi bermudarat, ayo kita hijrah. Menggunakan itu semua dari kepada hal yang bermanfaat dan menjadikan kebaikan bagi kemaslahatan bagi semua. Nah, yang biasa nyekrol-nyekrol hal yang tidak bermanfaat, apalagi bermudarat, apalagi bermaksiat. Yuk kita hijrah. Sekrollah yang bermanfaat. Sekrollah yang tidak mendatangkan kemudaratan. Yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk memperbaiki diri. Untuk berbenah diri. Untuk lebih berkreasi. Untuk lebih kreatif. Untuk lebih bermanfaat. Nah, ini hijrah juga. Jadi hijrah itu disebut hijrah itu bukan hanya yang asalnya enggak sholat kemudian sholat, bukan hanya itu. Yang asalnya enggak ke masjid kemudian ke masjid, bukan hanya itu. Oke lah, itu juga hijrah. Tapi hijrah itu lebih kepada keinginan itu adalah apa? Bagaimana kita hijrah dari menggunakan media sosial itu dari yang asalnya tidak ada manfaatnya menjadi bermanfaat. Yang asalnya tidak bermaslahat menjadi bermaslahat. Nah, ini yang terpenting.
1: Ya, baik. Artinya juga tidak secara fisik saja ya. Kalau kita melihat banyak sekarang orang hijrah dari yang baju muslimnya biasa kemudian menjadi syar'i gitu. Yang bajunya pakai kaos sekarang pakai kuku, yang laki-laki. Nah, ini termasuk juga hijrah secara tampak mata begitu, Kiai.
0: Iya, jadi hijrah itu kata-kata tadi. Jadi bukan, jadi umum maknanya hijrah kata Rasulullah, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sebenarnya adalah dia yang hijrah dari apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya perubahan busana saja. Nah, tapi lebih-lebih juga perubahan hati loh. Yeah. Perubahan batin. Lebih dekat sama Allah, lebih baik hidupnya, lebih menjaga hubungan sosialnya, lebih peduli pada masyarakat. Ini yang terpenting. Nah, sehingga terciptalah kehidupan yang betul-betul radhiyah mardhiyah, kehidupan yang ridha kepada Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seperti ini pasti aman.
1: Iya.
0: Ketika seperti ini pasti damai. Pasti rukun, pasti baik. Kenapa kita enggak mau melakukan hal yang seperti ini untuk hijrah? Dalam tanda kutip, kita hijrah bukan hanya berpindah tempat, berpindah domisili, bukan hanya berpindah lokasi, tapi kita berpindah dari yang negatif menjadi yang positif.
1: Dan itu butuh dari yang butuh keistiqomahan ya, Kiai, karena kadang kita sekedar ikut tren, FOMO gitu, ikut berhijrah yang kumpulnya dengan circle yang
0: iya. Kita atau kita terkadang kebutuhan konten aja misalnya.
1: Ya.
0: Nah, ya jadi karena musim konten muslim ke muslim-musliman, ya ikut konten ke muslim-musliman, di kontennya aja muslim, tapi di luarnya muslimnya kabur. Nah, ini bukan seperti itu. Jadi tidak ada komitmen di situ. Jadi hijrah itu bukan topeng. Hijrah itu bukan topeng. Bukan make up. Tapi hijrah itu adalah kulit asli. Ya. Kulit asli. Jadi beda loh. Kulit asli dengan make up.
1: Yeah.
0: Kalau kulit asli kena hujan enggak luntur. Tapi kalau make up lama kelamaan habis.
1: Baik. Ini ada pendengar yang ingin bergabung lagi, Kiai. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan?
2: Ya, tetap yang pertama.
1: Ya, singkat saja, Pak Taufik, silakan.
2: Ya, ya. Assalamualaikum, Kiai.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, bukan pertanyaan ya, mohon doanya, mohon doa untuk keterbukaan hati supaya orang hijrah yang sesungguhnya. Amalan apa yang harus dilakukan, Kiai? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai.
0: Baik, terima kasih. Nah, amalan apa? Ini luar biasa. Kita butuh zikir, kita butuh doa, kita butuh wirid untuk mendekatkan dan meningkatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira biar istiqomah itu amalan apa? Biar kita betul-betul punya komitmen. Kemudian bagaimana, apa amalan yang bisa dilakukan? Nah, sesungguhnya tidak ada amalan khusus yang perlu kita baca untuk agar kita betul-betul istiqomah untuk berhijrah dan komitmen di dalam hijrah kita. Akan tetapi yang terbaik adalah apa? Bagaimana kita betul-betul memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi sumber power yang kuat dalam batin kita. Nah, ketika batin kita penuh dengan kerah, penuh dengan noda, penuh dengan apa namanya? Penuh dengan kegelapan, batin kita gelap. Maka komitmen kita akan goyah. Bagaimana orang yang jalan di kegelapan, maka sekalipun kakinya normal, matanya normal, organ tubuhnya normal, tapi dia berada dalam kondisi yang gelap, maka jalannya itu tidak akan pernah terarah. Nah, maka carilah cahaya yang mampu menyinari kegelapan itu, sehingga kita punya halauan ke depan untuk terus memperbaiki. Maka hati kita itu gelap dengan dosa kita, gelap dengan maksiat yang kita lakukan, maksiat yang masuk melalui mata kita, maksiat yang masuk melalui telinga kita, maksiat yang masuk melalui ucapan kita, atau bahkan tindak perbuatan kita, yang semuanya itu yusawwidul qalb, membuat hati kita pekat hitamnya, gelapnya luar biasa. Nah, ketika demikian, perlu cahaya untuk menghilangkan kegelapan itu, sehingga kita memiliki menatap ke depan, memiliki komitmen untuk terus berbenah diri. Apa itu diantaranya? Istighfar. Perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Menangislah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Disitulah Allah akan menghadirkan cahaya yang Allah titipkan dalam hati kita. Dan dengan cahaya itu, kita bisa melihat sebenarnya kehidupan kita. Dan kita untuk apa hidup di dunia ini? Maka penting sebetulnya kita memperbanyak istighfar dan amal soleh yang lain. Itu kira-kira.
1: Baik. Terima kasih Ki Izul. Ini menyemangati kita semua ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Kiai di lain kesempatan ya dalam keadaan sehat. Selamat melanjutkan aktivitas Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi hari ini, soal berpindah dan berhijrah ya. Kita sudah banyak bahas bersama Kiai Haji Izul Muttaqin, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Terima kasih atas kebersamaan Anda, bahwa hijrah berarti mengubah pola pikir untuk semata-mata berorientasi pada urusan akhirat dan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya sekedar memikirkan dunia. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat pagi mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Lewat Sumenam pagi ini, saya Ririn Rizkyanti menemani, tentunya di hari Minggu ya, kita berada di lembar ke-16 bulan Agustus 2026. Nah, kita sudah sehari sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, karena besok 17 Agustus kita bersama-sama upacara ya, ikut upacara bendera. Hari ini tentu persiapan ini juga terus dilakukan dan kita juga perlu simak bagaimana informasi-informasi selama sepekan terakhir hasil liputan reporter-reporter RRI Semadura yang dirangkum lewat info sepekan. Kesempatan pagi ini akan bersama Rukaya Zain.

0: Pendengar, Polresta Sumedang menertibkan peredaran minuman keras di wilayahnya. DPR RI dan BNPB mendorong pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan memahami mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran isyarat bagi para penyandang disabilitas, rungu wicara, dan kesetaraan literasi keagamaan. Rencana pengembangan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 16 Agustus 2026 bersama saya, Rukaya Zen. DPR RI dan BNPB mendorong pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat untuk memahami mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Anggota Komisi 8 DPR RI Ansari saat di Pamekasan mengingatkan pentingnya menggali dan memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya mitigasi bencana. Ansari menjelaskan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal seperti mengamati perubahan perilaku burung dan ular yang dijadikan acuan masyarakat zaman dahulu.
1: Misalnya katanya tadi, kearifan lokal. Kalau misalnya ada burung datang dari laut banyak sekali, itu berarti ada tanda-tanda Bapak Ibu, berarti ada sesuatu yang tidak baik dengan laut kita. Maka dari itu kita harus segera antisipasi. Apa antisipasinya? Cari tempat yang paling tinggi. Kemudian kalau misalnya dari daerah gunung tiba-tiba ada ular banyak sekali dan keluar dari hutan, itu juga pertanda.
0: Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Nadira Sehanur mengatakan kearifan lokal masih relevan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dengan membunyikan kentongan untuk memperingatkan satu dengan yang lain. Rencana pengembangan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia SDM menjadi perhatian agar membuka lapangan kerja. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura UTM Dr. Riz Yuwono Yudo Nugroho menyampaikan pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Ia mengingatkan agar kawasan industri tidak berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja, dan sektor usaha lokal.
2: Jangan sampai industri itu menjadi enclave ekonomi. Jadi mereka harus terintegrasi dengan ekonomi yang ada di Madura, ya, khususnya di Bangkalan. Jadi harus ada linkage atau keterkaitan dengan lokal ekonomi. Nah, itu persoalan, sebenarnya persoalannya utama itu nanti ke situ, ya.
0: Perwakilan Pemuda Bangkalan Bayjuri Alwi menyambut baik rencana investasi tersebut, tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal.

0: Meski belasan kecamatan di Sampang masuk kategori kering kritis, distribusi bantuan air bersih dari BPBD baru dijadwalkan berlangsung setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan.
1: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
2: Beririt gitu ya.
1: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bandingannya itu lebih banyak ke pertanian. Ya sekarang kan musimnya musim tanam tembakau.
0: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September.

0: Tumpahan air garam dari armada angkutan truk di jalur nasional Bangkalan membuat resah pengguna jalan karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Warga setempat Subhan mengungkapkan tumpahan air garam dari truk di sepanjang jalur tersebut telah membuat aspal licin ekstrim dan sering memicu berulang kali kecelakaan lalu lintas dan telah memakan korban jiwa.
1: Pompa Gerongan sampai Pasar Galis sering terjadi kecelakaan akibat tumpahan air garam. Korbannya paling banyak sepeda motor, mobil pun ada, bahkan sampai kehilangan nyawa.
0: Subhan menjelaskan mayoritas korban adalah pengendara sepeda motor, meski kendaraan roda 4 juga kerap tergelincir.

0: Polresta Sumenep menertibkan peredaran minuman keras di wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 17 botol arak Bali yang diduga diperjualbelikan secara ilegal. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menyampaikan penindakan dilakukan di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Sumenep. Kegiatan dipimpin KBO Satres Narkoba Polresta Sumenep Ibda Sapatuah Chandra Bayu dengan melibatkan 4 personel.
1: Satres Narkoba mengamankan beberapa botol miras, melakukan penangkapan dan dipimpin oleh KBO Satres Narkoba bersama dengan 4 personel lainnya melaksanakan penangkapan di Jalan Hapi Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Yaitu yang diamankan dari TKP, seorang penjual miras dan 17 botol miras jenis arak Bali.
0: Di minggu ini, Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumenep juga mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karang Asem dari sebuah rumah di Dusun Karang Kongo, Desa Sapekan. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi minuman keras. Satres Narkoba Polres Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Pengungkapan dilakukan di depan rumah di Jalan Kartini Gang 1, Desa Pangarahan, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan seorang pria berinisial HBG 55 tahun. Dari hasil penggeledahan petugas menemukan 2 paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 4,28 gram.
2: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
0: Ibda Ahmad Putrawardana menegaskan, Polresta Sumenep terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui langkah pencegahan maupun penindakan. Regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis MBG untuk kategori balita. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan, aturan baru diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data penerima di lapangan.
3: Ini ada regulasi terbaru lagi ya dari BGN untuk B3. Artinya yang balita, yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGN. Kalau yang sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, terus verifikasi lapangan ada dapat.
0: Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah dapur penyedia makanan serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan kelas.

DPRD Kabupaten Sumedang membuka pembahasan terkait aspirasi mahasiswa yang mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti peraturan Presiden Perpres Nomor 111 Tahun 2025 melalui regulasi di tingkat daerah. Aspirasi tersebut disampaikan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Spear of Justice saat melakukan aksi dan audiensi dengan DPRD Sumedang. Koordinator lapangan aksi Jamie Kurniawan mengatakan pihaknya mendorong adanya kajian dan penyusunan regulasi daerah sebagai langkah preventif dalam menyikapi isu LGBT di Kabupaten Sumedang. Sementara itu, Ketua DPRD Sumedang Zainal Arifin menyambut baik aspirasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui audiensi dinilai lebih efektif untuk membahas substansi persoalan bersama pihak terkait.

0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran isyarat bagi para penyandang disabilitas, rungu wicara, dan kesetaraan literasi keagamaan. Ahmad Mahfud berharap pelatihan ini dapat mendorong percepatan pembentukan rumah Quran sahabat tuli. Pemenuhan hak fasilitas keagamaan merupakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara wajib memfasilitasi seluruh warga tanpa terkecuali.
1: Karena pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan konstitusi, selaras dengan Pancasila, pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua rakyat yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk salah satu upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan teman-teman disabilitas di Sampang. Kami secara pribadi maupun sebagai wakil bupati mempersilahkan untuk menggunakan ruangan atau bangunan atau tempat untuk beraktivitas, terkhusus di rumah dinas wakil bupati. Apalagi acara pelatihan mushaf Al-Quran isyarat.
0: Hadirnya mushaf Al-Quran isyarat terbitan Kementerian Agama dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan sarana ibadah yang ramah disabilitas sehingga tidak ada lagi hambatan bagi sahabat tuli untuk mempelajari Al-Quran.

0: Kementerian Agama Kabupaten Sumedang memperkuat perlindungan santri melalui program pesantren ramah anak dengan meluncurkan layanan pengaduan Halo Santri. PLT Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenag Sumedang Sahnawi mengatakan, layanan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan santri khususnya dalam mencegah dan menangani dugaan kekerasan serta perundungan.
1: Mendapatkan yang tak pastilah pengurus pondok pesantren pasti. Dan itu adalah wilayah mereka kan. Yang pertama, yang kedua, wali santri. Kadang kan kalau pengurus saja, mereka juga saya yakin tidak akan buat laporan. Tapi kalau orang tua santri, anak saya menurut di sini mengalami kasus seperti ini, dia kan mesti lapor. Pak, kalau anda lapor begini, kan lebih gampang buat laporan. Apalagi ada alumni, lebih kuat malah itu.
0: Sahnawi berharap Halo Santri dapat mempercepat komunikasi antara masyarakat, pengelola pesantren, dan Kemenag Sumedang.

0: Bupati Sampang Slamet Junaedi meminta masyarakat meramaikan semerak festival pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang, mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya. Menurut Bupati, perhelatan kali ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan sosial serta pertunjukan seni yang menarik. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan serta perempuan pesisir.
1: Untuk mendukung acara Festival Pesisir kelima, acara ini diisi dengan bakti sosial dan pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan dan perempuan pesisir. Mari sukseskan dan saksikan pergelaran Festival Pesisir kelima di Pulau Mandangin bergema.
0: Selain sebagai ajang hiburan dan pelestarian seni budaya lokal, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Pulau Mandangin. Sekian info sepekan edisi 16 Agustus 2026. Naskah dan narator Rukezen, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada di BHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar lewat Sumana pagi ini. Saya juga update informasi soal pergerakan cuaca ya di Minggu 16 Agustus 2026 dari beberapa wilayah di Madura. Untuk perakiran cuaca di wilayah Sumana, pendengar, langsung disampaikan oleh observer BMKG Truno Joyo, sudah ada Kak Lavia.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer stasiun meteorologi Truno Joyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumana yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Minggu 16 Agustus 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 30 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari di sekitar wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian utara untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang dapat mencapai lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, dan juga menggunakan air serta energi secara efektif dan efisien. Kami kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami yaitu di Instagram dan juga di Twitter. Serta jangan lupa mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta mendownload aplikasi Info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Ya, terima kasih Kak Lovia atas informasinya ya. Peringatan dari BMKG ini juga perlu diwaspadai untuk Anda yang berada di perairan ya. Kondisi alam yang masuk di musim kemarau ini juga kehati-hatian saat Anda menggunakan api gitu ya untuk membakar sampah misalkan, jangan sampai ditinggalkan, termasuk membuang puntung rokok tidak sembarangan karena bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk 3 kabupaten lainnya, perkiraan cuaca hari ini mendengar, selanjutkan update dari bmkg.go.id. Seperti di Pamekasan, ini diperkirakan akan cerah hari ini di beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 90%. Sampang juga demikian, diperkirakan akan cerah mendengar, termasuk di Bangkalan, perkiraan dari BMKG akan cerah di beberapa wilayahnya dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 59 hingga 93%.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Air putih merupakan kebutuhan vital bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan 2/3 tubuh manusia berisikan cairan. Air putih yang setiap hari kita minum ternyata juga membawa manfaat bagi kesehatan gigi dan mulut. Yakni sebagai pelembab. Rongga mulut manusia selalu berada dalam kondisi lembab. Jika seseorang kurang minum air putih, maka rongga mulut dapat menjadi kering. Kondisi mulut yang kering dapat merusak gigi geligi, serta gusi dan jaringan mukosa mudah teriritasi. Meminum air putih yang cukup dapat menambah produksi air liur yang juga berfungsi melindungi gigi geligi. Selain sebagai pelembab, air putih juga menjadi pembersih bagi mulut dan gigi. Berkumur air putih juga dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel atau terselip di gigi geligi. Sebaiknya berkumurlah setelah Anda makan.
0: Sebaiknya kita tahu. Pro1 RRI Sumenep.
2: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026, dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Selanjutnya pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok pendengar untuk kali ini saya pantau dari Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan, di tingkat konsumen per tanggal 16 Agustus 2026. Untuk harga beras yang premium per kilogramnya Rp14.800, sedangkan gula pasir Rp18.000 per kilogram. Untuk minyak goreng yang curah Rp22.000, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp19.000. Masih pantauan dari Pasar Kolpajung Pamekasan, pendengar, untuk harga daging Rp120.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp100.000. Kemudian update harga telur, mendengar, telur ayam ras Rp24.000, sedangkan telur ayam kampung Rp42.000. Pantauan di Pasar Kolpajung Pamekasan, mendengar, untuk harga cabai hari ini, cabai merah besar Rp40.000, sedangkan cabai rawitnya Rp45.000 per kilogramnya. Bawang merah per kilogram Rp30.000, sedangkan bawang putih Rp32.000. Update harga di Pasar Kolpajung untuk sayur mayur, pendengar, kubis Rp10.000, kentang Rp17.000, tomat merah Rp5.000, wortel Rp20.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga bahan-bahan pokok di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan, tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.